0: Rebasalea, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba Pamulana, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat sudah merealisasikan cetak sawah baru di Kecamatan Lindu seluas 350 hektar. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate, mengatakan dalam pembukaan area taman baru tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan olah tanah. Ia mengemukakan sebagai langkah awal pengoperasian lahan tersebut sudah mulai dilakukan penanaman perdana di Desa Olu. Menurutnya, pengerjaan cetak sawah baru dilakukan oleh pihak ketiga dengan profesional dan progresnya dalam sehari bisa membuka lahan pertanian mencapai 6 hektar. Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai mengatakan bahwa progres pembukaan lahan pertanian produktif merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kare Bakalpuna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, mendistribusikan sekitar 32 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan di daerah tersebut. Menurut pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifai, mengatakan distribusi air dilakukan oleh Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan serta kekeringan ketiga desa terdampak. Sebanyak tiga desa itu yakni Desa Tomini 12 ribu liter, Desa Gunung Sari 19 ribu liter, serta Desa Lambunu Kecamatan Bolano 1000 liter. Distribusi air tersebut menggunakan dua mobil tangki milik Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tengah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Parigi Motong. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Parigi Motong hingga 22 September 2026, tercatat sekitar 4.691 hektar lahan mengalami kekeringan. Sampai sebuah sarara Fesiamu Kareba Saleatinti Uvalu, Yaku Arnovyantin, Pop PVKM Panjeliri Kareba Saleatinti, Sasio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

0: Rif, ada apa kamu itu, Kak?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini, ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Eh, mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?
3: Mirara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
4: Pro Ampa era di Palu.
3: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk sampau dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
6: FM Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Di sarapan UMPOI kali ini kita akan membahas tentang hari ulang tahun ke-81 TNI yang mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, ya sahabat budaya. Dan memang Tentara Nasional Indonesia memperingati hari jadinya ke-81 pada hari Senin 5 Oktober 2026, ya sahabat budaya, dengan tema hari ulang tahun ke-81 TNI ini, yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, yang dimana tema tersebut menekankan kebersamaan TNI dan juga rakyat dalam menjaga kedaulatan Indonesia, sahabat budaya, yang dimana frasa ini kuat bersama rakyat yang menggambarkan juga pentingnya hubungan TNI dengan masyarakat. Kebersamaan tersebut menjadi bagian dalam menjaga bangsa sekaligus menghadapi berbagai tantangan negara, sahabat budaya. Di yang dimana sementara kalau Indonesia berdaulat, adil dan makmur, ini merupakan gambaran tujuan yang ingin diwujudkan melalui semangat tersebut. Yang dimana juga sahabat budaya, kedaulatan negara menjadi landasan dalam mendukung kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Dan juga tema tersebut dapat diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Hari ulang tahun ini diperingati setiap tanggal 5 Oktober pada setiap tahunnya, ya sahabat budaya, dan tanggal tersebut juga berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Yang dimana juga sahabat budaya, TNI sebelumnya berkembang dari Badan Keamanan Rakyat sebelum berubah menjadi TKR, yang dimana organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi TRI hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Presiden Soekarno mengesahkan terdirinya TNI pada 3 Juni 1947 dan juga pembentukan tersebut menyatukan TRI sebagai tentara reguler dengan berbagai badan perjuangan rakyat.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
1: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: topik diobrolkan di sini. Dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, di Cenerin dan Basada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Era Rivalu Sadu Budaya Tepasanggani. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang hari ulang tahun ke-81 TNI, yang dimana memang sahabat budaya penguatan pertahanan nasional terus dilakukan menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di hari ulang tahun ke-81 TNI, modernisasi alat utama sistem persenjataan dilakukan di berbagai matra sahabat budaya, mulai dari penguatan kekuatan laut dan udara hingga peningkatan kemampuan kendaraan tempur Korps Marinir, yang dimana juga sahabat budaya sejumlah alutsista yang menjadi bagian dari penguatan tersebut antara lain adalah KRI Sriwijaya 100, kapal selam Skorpen, kendaraan tempur amfibi AAV M35 hingga pesawat tempur Rafale. Dan juga sahabat budaya, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI pada tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Penambahan dan juga modernisasi alutsista tersebut diarahkan untuk mendukung kesiapan bagaimana TNI dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat kemampuan dan membantu masyarakat melalui berbagai operasi selain perang. Yang dimana sahabat budaya, peringatan tahun ini memang mengusung TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, yang merupakan pembaruan kekuatan pertahanan yang juga diarahkan untuk mendukung kesiapan bagaimana menjaga kedaulatan sekaligus bisa memperluas kemampuan TNI untuk membantu masyarakat. Kalau misalnya kita lihat dari sektor udara, sahabat budaya, Indonesia memesan 42 pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis dan juga 6 unit telah diterima TNI Angkatan Udara yang terdiri atas 3 pesawat yang tiba pada awal 2026 dan 3 lainnya pada Mei 2026. Dan dari Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Teddy Rizali Hadi mengatakan sebanyak 18 Rafale berikutnya akan datang bertahap yang dimulai dari 2027 hingga 2029. Tapi tadi juga memastikan bahwa fasilitas pendukung pengoperasian dan perawatan telah disiapkan sahabat budaya. Jadi pengoperasian pesawat tersebut di Skadron 12 Lawn Resmin Nurjadin, terus di Pekanbaru, Riau, dan juga disebut di sana sudah berjalan baik sahabat budaya untuk bagaimana pengoperasian dan perawatan dari Rafale tersebut. Dan bagaimana untuk penguatan pertahanan juga menyasar pada kemampuan produksi dalam negeri, yang dimana ada 2 kapal selam yang Skorpen dibangun di galangan PT PAL Indonesia melalui kerjasama dengan Naval Group sahabat budaya. Transfer teknologi ini dalam program tersebut mendukung bagaimana kemandirian industri pertahanan nasional.

0: kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan hari lahir Pancasila.
0: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenere Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit, yang itu artinya usai sudah tugas saya untuk menemani Komi dari subuh hingga siang hari ini. Nanti setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Jojo Jumba sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan sarapan UMP juga masih dilanjutkan dengan topik yang sama nanti di pukul 9 dengan Jojo Jumba di topik hari ulang tahun ke-81 TNI, mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi untuk Komi mau bergabung nanti boleh sekali di pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
3: Oke.
2: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
3: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
2: Plastiknya berbayar ya, Bu?
3: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
4: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
5: Gimana, Ma?
3: Papa cepat jemput. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja.
5: Hah?
3: Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
5: Oh.

0: Saya Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulana, sampai suhu sararaku pura-pura. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Kota Palu sudah menginstruksikan dan mewajibkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sulawesi Tengah menerapkan 42 standar operasional prosedur SOP dari BGN secara ketat guna memangkas resiko kegagalan mutu makanan pada program Makan Bergizi Gratis MBG. PLT Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Kota Palu, Muhammad Aril Putra, mengatakan penegakan 42 SOP tersebut menjadi kunci agar kasus makanan basi maupun penurunan kualitas bahan baku tidak terjadi lagi. Penerapan SOP menjadi aspek paling penting. Penegakan aturan ini mengikat seluruh tahapan, mulai dari pemilihan dan penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat, kata Arif. Dia mengemukakan seluruh SOP tersebut harus dipelajari dan dijalankan pada setiap dapur MBG oleh Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Berdasarkan hasil evaluasi KPPG Palu terkait dugaan kasus keracunan akibat ketidaksesuaian prosedur operasional menjadi penyebab utama. Kareba Kaupuna. Sambil suku saraku, ritual Povunja menjadi salah satu tradisi masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Prosesi adat tersebut diwariskan turun-temurun dan terus dilaksanakan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, serta nilai budaya luhur. Pelaksanaan Povunja biasanya dipimpin oleh tetua adat bersama tokoh masyarakat dengan melibatkan seluruh warga dalam suasana penuh kebersamaan. Berbagai perlengkapan adat disiapkan termasuk hidangan tradisional disajikan di atas daun pisang sebagai simbol kesederhanaan dan kesederhanaan dan rasa syukur. Besi Morandoa Kareba di Kareba Salea, Tinti Sasio, Popeye Baikan Panjir Kareba Salea, Yakumah Mudin Usman Jumbang.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

0: dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Telinga ini yang enak sampai susah ragu pura-pura. Suara Budaya Nusantara, program Ampar Palu. Ya, aku mau dan semuanya jumpa, Jojo jumpa, terima kasih mulai komio sampai itu ingin ya. Dan Rosso non telinga kami di program Ampar Palu. Aneh pangane narianin sanita purang ya. Untuk topik sarapan Uvempoi kita kali ini berkaitan dengan bagaimana menguatkan nasionalisme melalui momentum HUT TNI. Jadi tahun ini di usia yang ke-81 mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia. Sampai sebuah saranaku bahwa kemudian hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, HUT TNI bukan hanya sekadar peringatan prajurit, tetapi juga bagaimana kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengenang perjuangan bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan TNI lahir dari perjuangan rakyat dan memiliki tugas menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Momentum HUT TNI mengingatkan kita bahwa menjaga Indonesia merupakan tanggung jawab bersama TNI menjalankan pesan atau peran pertahanan negara, sementara masyarakat turut berkontribusi melalui sikap cinta tanah air, kepedulian sosial, dan ketaatan pada hukum. Nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui upacara atau simbol-simbol negara, sikap tersebut juga tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai perbedaan, menggunakan produk dalam negeri, menjaga lingkungan, dan ikut membangun masyarakat. Pertanyaannya, kami sudah melakukan itu dari beberapa poin yang anuniluki pangane itu. Kemudian, bagaimana menguatkan nasionalisme itu? Di hadapan saya sudah ada narasumber, Bapak Febri. Jadi, apa namanya nasionalisme itu seperti apakah? Ada bilang nasionalisme itu seperti yang tadi tuh. Salah satunya itu adalah bangga dengan produk lokal. Katakanlah kalau kita menggunakan barang-barang yang kita gunakan baik itu untuk secara pribadi atau digunakan di rumah, seperti penggunaan apa ya, barang-barang elektronik misalnya. Kalau dulu kita punya produk nasional ya, yang identik dengan nama seseorang, dan itu salah satu kecintaan kita, tentu dengan tidak menurunkan kualitas ya, produk-produk dalam negeri ya. Jadi kebanggaan kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian ada namanya menjaga persatuan dalam keberagaman. Menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan merupakan bentuk nyata menjaga keutuhan bangsa. Ada juga bilang begini, berpartisipasi dalam kegiatan positif. Masyarakat bisa berkontribusi melalui kerja bakti, kegiatan sosial, pendidikan, dan pelayanan di lingkungan masing-masing. Karena ya aku nitor aku sama iri desa Mpanau, sama iri Biro Maru. Setiap hari Sabtu itu biasa nari ya saber. Saber ini sapu bersih. Kegiatan bersih-bersih bersama ya antar warga. Ane yo satu nalio itu Nikita kuri desa Lolo. Nah anu munu kira no saber muni. Apakah itu saber atau apa namanya? Dan ternyata saya lihat itu ada teman-teman mahasiswa ya, mungkin kebetulan KKN di situ ya, KKN tematik barangkali. Ya itu salah satu bentuk apa namanya, bagaimana kemudian kita menguatkan, saling menguatkan ya. Kemudian ada poin yang mengatakan bijak menggunakan media digital, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya dalam mencegah hoax dan perpecahan, mendukung kemajuan bangsa, belajar dengan tekun, bekerja secara bertanggung jawab serta berkarya sesuai kemampuan adalah bagian dari pengabdian kepada Indonesia. Jadi HUT TNI ini menjadi pengingat bahwa semangat menjaga Indonesia perlu diwujudkan bersama, bukan hanya dalam kata-kata tetapi melalui tindakan nyata dengan menghargai sejarah, kemudian merawat persatuan dan berkontribusi bagi masyarakat. Kita turut menguatkan nasionalisme dan membangun Indonesia yang lebih baik. Bersama TNI dan rakyat, jaga persatuan, kuatkan Indonesia. Masya Allah. Itu ya kira-kira sampai saudara sebagai pengantar. Kalau kami mau menyampaikan pesan lain juga silakan di 421621 atau ke 0811456038 75. Saya menunggu komentar Komio. Ini berkaitan dengan menguatkan nasionalisme melalui momentum HUT TNI. Ane panggap Komio beri mas sebenarnya.

dan persiapan. Ini masalahnya ya. Jadi itu disampaikan beliau dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kalau kita kenal juga dengan istilah Dokuritsu Zunbi Kosakai. Itu dibentuk itu tanggal 1 Maret 1945 dan resmi dilantik atau diresmikan pada 9 April 1945. Nah, kalau berkaitan dengan Hari Pancasila sendiri,

Jadi sejarah singkatnya itu ketika sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI. Itu. Jadi itu kira-kira bedanya. Jadi kalau tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila, sementara tanggal 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Ya kuan itu Ragavainuan itu. Teringat lagi film yang diputar setiap tanggal 30 kalau masalah itu. Dan itu ketika pertama kali filmnya itu dirilis, dah SD kan ayahku. Itu kita diwajibkan untuk membeli tiket nonton bareng di anu di bioskop. Riu masalah yang ini. Apakah kalau dulu kan bioskop itu ada bioskop Manggala, di bioskop Manggala, kemudian itu tempatnya memang di daerah Korem situ ya. Kemudian ada bioskop Queen, bioskop apa lagi? Bioskop Surya. Nah, kalau itu lagi punya kategori-kategori tersendiri. Jadi ada film-film tertentu yang diputar di situ ya. Kemudian ada bioskop Nusantara, ane pangulur kan emang Nusantara film ribu bioskop Nusantara kumio, Alimami Pakulisani. Oh, biasanya. Okay. Kemudian ada bioskop Benteng. Nah, kalau di Benteng itu biasanya film-film action, ya. Film-filmnya Sema Moraja, Dewa Judi itu. Sema Usangana. Itu artis terkenal sekali ya untuk film-film Mandarin, film-film action. Kemudian ada bioskop Fujiyama. Kemudian berubah jadi Istana. Ya, itu nama kira-kira bioskop-bioskop. Kalau sempat ingat dengan itu. Jadi aneh kami biasanya dulu itu kalau film-film perjuangan itu di bioskop Manggala seperti film dan Toraku itu waktu nantara film Walter Mongensidi. Kemudian sementara menonton kita tiba-tiba mati. Napaya poindo ai? Ternyata ada toko di Palu Barat itu waktu itu. Ada masalah toko bakti, ada masalah napapu. Jadi makanya langsung diturunkan apa dimatikan itu listrik. Jadi batal dia menonton sampai tuntas waktu itu. Tapi sempat menonton di media yang lain. Jadi pas saat tegang-tegangnya itu pas Walter Mongensini saka banda, kemudian mau dihukum mati itu ya. Itu saya ingat saya. Banyak lah ya. Jadi apa namanya? Salah satunya itu. Jadi nah, kalau hari ini bertepatan dengan peringatan HUT TNI. Jadi Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Ini gabungan dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca berarti lima, sila berarti dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 guna memberi nama atas lima prinsip dasar negara. Jadi sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama pada 29 Mei 1945. Jadi Muhammad Yamin mengemukakan lima sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Pada hari ketiga sidang pertama BPU PKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada hari keempat, Soekarno kemudian mengemukakan usulannya untuk 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno, apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian, jika Trisila juga tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Setelah semua usulan disampaikan, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota tersebut meliputi Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Awahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Itu kira-kira sampai sebesar aku. Sementara kalau kesaksian Pancasila itu lebih pada bagaimana kekuatan Pancasila itu tetap kokoh walaupun dirongrong oleh ideologi lain, ya. Itu yang kemudian tertanam erat di benak kita, ya. Bagaimana kemudian itu identik dengan pahlawan revolusi, ya. Kalau kita mengenal sosok Jenderal Ahmad Yani, kemudian Sutioso, terus S. Parman, siapa lagi, ya, Tendean, siapa pernah mungkin, ya. Pokoknya kalau jalan-jalan ini ada di Bumi Nyiur. Biasanya begitu. Ingat sekali saya kalau sudah disebut nama-nama pahlawan revolusi, pasti daerah Bumi Nyiur, ya. Dan lain. Kalau burung-burung di mana?

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Hitungnya segede informasi berkaitan dengan Panglima Pertama TNI, ya.

Jadi kalau HUT TNI itu memang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Dan HUT TNI ke-81 dan TNI kali ini TNI diperingati pada hari Senin 5 Oktober 2026. Ada temanya TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita sempat ingat ada beberapa film-film ya, selain juga tadi yang saya sudah sebutkan ada. Yang paling saya ingat sekali itu ketika serangan 1 Maret ya. Ada di sana, kalau di sana itu sokonya itu Presiden Soeharto ya. Kemudian juga ada sosok yang sangat fenomenal, Komarudin. Itu sempat jadi apa namanya orang yang menginspirasi, jadi Komarudin dengan apa gaya heroiknya dan sedikit agak kocaknya film itu. Serangan 1 Maret ya, kalau saya tidak salah filmnya gitu. Ya, bagaimana kemudian ketika itu TNI bersama rakyat berbahu-membahu ya, berjuang.

kalau serangan umum 1 Maret itu peristiwa bersejarah ketika Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat dan kepolisian berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam untuk mematahkan propaganda Belanda. Jadi agresi militer Belanda kedua terjadi pada 19 Desember 1948 ketika ibu kota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dan para pemimpin negara ditawan. Propaganda Belanda mengklaim dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan TNI sudah hancur. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono menginisiasi dan menggagas ide serangan serta memberikan izin tentara laporan serta laporan situasi kepada Panglima Besar. Jenderal Sudirman memberikan restu dan perintah dari markas gerilya. Letkol Soeharto memimpin langsung pasukan di lapangan sebagai komandan sektor wilayah Wehrkreise 3 di Yogyakarta. Mudah-mudahan saya tidak salah baca itu ya. Kemudian Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi 3 GM3 yang menginstruksikan serangan serentak. Waktunya itu pukul 6 waktu Indonesia Barat, tepat saat bunyi sirene tanda berakhirnya jam malam. Sasaran utama kantor pos, Gedung Agung Hotel Tugu, dan pos militer Belanda di sekitar kota Yogyakarta. Aneh, kantor pos itu nih, Toraku itu ada di dekat ini Malioboro ya. Itu kalau kita dari Malioboro itu terus melewati apa benteng apa kayak kan, Belanda punya itu, sisa Belanda ya. Kemudian kantor pos itu ada di sisi kiri perempatan, ada masalah itu. Sisi kiri perempatan ya. Kurang lebih. Mudah-mudahan ingatan saya masih bagus.

jam hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, lalu mundur kembali ke basis gerilya sebelum bala bantuan musuh datang. Dampak politik jadi mematahkan kebohongan Belanda di PBB, memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia, dan mendesak Belanda melakukan perundingan. Hari penegakan kedaulatan negara ditetapkan setiap tanggal 1 Maret melalui keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022, bukan hari libur nasional.

Jadi itu kira-kira salah satu apa catatan sejarah ini berkaitan dengan bagaimana kemudian Tentara Nasional Indonesia ketika itu bahu membahu bersama rakyat memperjuangkan sejengkal tanah Indonesia ini. Salah satunya itu dari apa namanya? Dari penjajah Belanda ya. Itu luar biasa. Itu film mengingatkan saya banyak hal ya. Jadi luar biasa itu film itu. Dan harusnya film seperti ini bisa diputarkan lagi pada momen-momen penting seperti saat ini ya. Bagaimana kemudian kegigihan TNI dan rakyat bersatu mengusir penjajah. Ya baru penarian 421621 atau 0811-456-03875. Di TikTok juga boleh. Kalau mau kasih komentar silakan. Ini berkaitan dengan topik kita pagi ini, menguatkan nasionalisme melalui momentum HUT TNI. Ane Panggabamiu seperti apa sebenarnya penguatan nasionalisme ini? Kita relatekan dengan HUT TNI. Kabar yang saya baca barusan tadi juga sampai susah aku. Ini berkaitan dengan apa ini?

kedatangan lagi 18 unit pesawat secara bertahap sampai dengan diperkirakan pada tahun 2029. Ini berkaitan dengan peringatan HUT TNI ke-81. Tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Penambahan dan modernisasi alutsista ya, diarahkan untuk mendukung kesiapan TNI dan menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat kemampuan dalam membantu masyarakat melalui berbagai operasi selain perang. Memang negara kita ini kan negara kepulauan, jadi armada apa yang menjaga kedaulatan kita itu harus betul-betul diperkuat, jangan sampai kita kalah dengan yang lain ya. Mau kita ya. Bagaimana kalau orang sudah pakai teknologi canggih, kita masih dengan yang teknologi apa namanya yang kalah ya, yang apa namanya istilahnya kalah bersaing di teknologi kita dari alat apa namanya keberadaan kapal ini ya, kapal dari telepon. Kita ke penelpon sampai susah ragam. Sarapan Uvempo, halo. Iya, antisema lho Pak. Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Iya. Iya.

Modernisasi, kalau menurut kami modernisasi alutsista itu penting untuk berbagai matra. Ya,

Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar di Panglima Polem atas komentarnya. Jadi beliau juga sedikit menyentil terkait dengan bagaimana kemudian kesejahteraan aparat kita yang bertugas, khususnya yang sekarang mungkin lagi ditempatkan di beberapa daerah yang katakanlah di Papua ya, itu yang juga kemudian menjadi harus menjadi perhatian. Ya, saya mendengar kabar beberapa waktu lalu juga pasukan TNI kita ini berhasil memukul mundur organisasi pengacau ini yang memang cukup meresahkan kita semuanya ya. Karena memang sudah tindakannya itu kadang-kadang sudah di luar batas nalar kita. Jadi memang harus, kalau kita kan harus tindak tegas supaya juga negara di sana ada ya. Jangan sampai kemudian masyarakat sipil yang kemudian selalu menjadi korban. Itu yang tidak kita inginkan. Ya, terima kasih Pak Anwar untuk komentarnya pagi ini. Silakan ke 0811456038 75. Kalau masih ada, masih ada kurang lebih 15 menit lagi sampai selesai sebelum kita tuntaskan perjalanan kita di sarapan Ubempoi kita pagi ini. Ini berkaitan dengan menguatkan nasionalisme melalui momentum HUT TNI. Menurut kami seperti apa sih sebenarnya itu?

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Habis itu saran aku, kalau kita melihat perkembangan terakhir yang terjadi di dunia saat ini, bagaimana kemudian teknologi juga itu, kekuatan teknologi menjadi salah satu jawaban dalam pertahanan keamanan negara. Ini bentuk dari bagaimana menjaga kedaulatan. Ketika katakanlah negara sekelas Iran itu dikeroyok dua negara, ya, itu pun kemudian juga jadi catatan penting bagaimana sebuah negara yang berdaulat kemudian mempertahankan kedaulatannya itu, ya, dia menggunakan segala cara termasuk penggunaan teknologi untuk ya itu tadi menjaga kedaulatannya. Seperti tadi kalau disinggung oleh Pak Anwar, kecanggihan teknologi, penggunaan drone misalnya, ya, yang tidak lagi secara fisik melibatkan pasukan tertentu langsung, tapi dengan menggunakan kecanggihan drone ini mampu membuat lawan itu berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Ya, kita berharap kemudian TNI kita semakin kuat, tentu dengan kelengkapan, dilengkapi dengan teknologi yang luar biasa, ya. Ini menjawab tantangan ke depan, bagaimana kemudian pertahanan kita semakin kuat dan istilahnya tuh bangsa lain tidak menganggap remeh kita, ya. Karena mungkin melihat dari sisi kesiapan pertahanan kita yang lemah misalnya. Kita tidak berharap seperti itu. Dan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Saya beberapa waktu lalu sempat mengikuti kegiatan yang memang kan sebelumnya tahun 2023 atau 2024 itu, ya. Ketika ada MOU, ya, antara Kementerian Pertanian dan juga TNI ketika itu bersama Kasat, ya, itu melakukan MOU untuk termasuk juga Polri, TNI Polri, ya, dilibatkan dalam kegiatan cetak sawah baru, ya. Beberapa kegiatan saya pernah ikuti dan termasuk yang dilakukan di daerah Duyu, ya, ketika bersama-sama TNI Polri, ya, bagaimana menyiapkan lahan, ya, itu luar biasa. Kan kalau tentara kan satu komando, dia asal sudah diperintah DP komandan sudah selesai apa-apa. Jadi itu yang kemudian semangat, itu yang kemudian membuat juga petani kita menjadi merasa tidak sendiri dalam berjuang untuk kedaulatan pangan ini. Ya, kita berharap akan membuahkan hasil yang luar biasa terkait dengan upaya pemerintahan kita ini untuk bagaimana kita daulat dari sisi pangan, ya. Kita tidak tergantung dari negara lain. Kalau kita katakanlah mengimpor pangan dari negara lain akan terjadi kita mengimpor, berarti ada biaya yang harus kita keluarkan. Tapi kalau kita bisa memproduksi sendiri dengan katakanlah kita bisa swasembada pangan, nah, itu akan jauh lebih bermanfaat. Artinya kita tidak lagi tergantung dengan negara lain untuk berkaitan dengan pangan, karena ini berkaitan dengan isi perut. Ya, kita berharap seperti itu, ya, berdaulat secara pangan, kedaulatan pangan kita teratasi dengan baik. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

merasakan sensasi apa ayam bambu masakan yang di festivalkan ya. Jadi beberapa kecamatan di Kulawi ya, termasuk dari Lindu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pulah cari yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Bro gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.

hilang ditelan zaman. Karena apa? Tidak ada lagi regenerasi penggunaan alat musik tersebut, alat instrumen musik tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kita berharap apa yang menjadi apa namanya kerisauan seorang budayawan tadi itu kemudian bisa ditanggapi, direspon dengan baik, termasuk kita di daerah ini, di daerah Tanah Kaili, harus semakin aware kita, jangan sampai kekayaan budaya kita hilang begitu saja, kemudian di satu waktu nanti diakui oleh orang lain atau bangsa lain. Nauzubillah min dzalik. Baik, sampai saudaraku, itu beberapa catatan yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kearifan lokal kita, kekayaan budaya kita hilang ditelan zaman. Saya ajak kami lagi ke catatan lain, masih berkaitan dengan kuliner. Jadi namanya Dui. Dui, D-U-I, Dui. Bukan Dui ya, namanya Dua. Jadi Dui ini kuliner sagu poso menjaga pangan lokal dan tradisi leluhur tetap hidup. Bagi orang Pamona ada merasa hamba tanpa Dui. Di tengah gempuran ritme makanan cepat saji, mie instan misalnya dan pangan pabrikan lainnya, orang-orang di poso dan murid dari 10 hingga generasi Z masih menjadikan Dui olahan sagu dipadu beragam kuah sehat paling favoritnya. Kalau ke rumah-rumah di dapurnya itu mesti tersedia sagu sebagai bahan utamanya. Sebelum

instan lainnya, yang kemudian akhirnya menggerus sumber-sumber pangan lokal termasuk sagu. Beberapa orang pengolah sagu di Kecamatan Pamona Pusalemba mengatakan semakin sulit menemukan pohon sagu yang bisa diolah. Kebanyakan mereka mendapatkan batang yang siap panen hingga ke wilayah Parigi Mutong. Berkurangnya rumpun sagu tidak lepas dari serbuan beras dan makanan instan yang hadis pasca hadirnya revolusi hijau di awal berdirinya Orde Baru. Revolusi hijau yang menular dan dimulai pakar agronomi Norman Barlaug masuk Indonesia lewat program BIMAS, bimbingan massal, dan pasca usaha tani yang mendorong petani menggunakan bibit unggul, penggunaan pupuk kimia dalam pemberantasan hama dan penyakit. Program BIMAS kemudian berkembang menjadi program INMAS, intensifikasi massal. Meski berhasil meningkatkan produksi beras, proyek ini juga turut andil menggusur banyak sumber pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian yang perlahan mulai menghilang.

0: dalam tradisi perkawinan adat disebut Puung Katu Riopo, sumber kehidupan di hutan. Pohon sagu juga adalah warisan berharga yang diberikan kepada anak laki-laki dalam keluarga yang akan membentuk keluarga baru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
0: Dan sampai sebuah saran aku, tanaman sagu diwariskan turun-temurun. Itu juga sebabnya mengapa banyak pohon sagu ditanam di pinggiran sawah atau kebun, bahkan di dekat atau di pinggir Danau Poso. Dalam buku berjudul Orang Toraja yang berbahasa Baree di Sulawesi Tengah, A.C. Croyd menceritakan dahulu orang Poso menjadikan makanan sagu sebagai pancua atau pembuka sebelum hidangan utama disajikan saat makan bersama. Ini istilah pancua dikonotasikan hanya sebagai lauk untuk pasangan minuman beralkohol seperti saguer cap tikus. Menikmati lembutnya gumpalan sagu bening kecoklatan yang dihasilkan dari menyiramkan air panas ke tepung sambil diaduk menggunakan sendok kayu adalah sensasi tersendiri. Dengan suki atau sumpit, adonan sagu ini kemudian dibentuk bulat-bulat dengan ukuran sesuai selera di atas mangkuk lalu diguyur dengan kuah sayuran bening atau kuah ikan. Dan lagi-lagi tergantung selera dan apa yang tersedia. Kalau di kampung penulis, belum mau dui, makan dui, dalam keseharian aneh rasanya. Pakai sayur bening saja sudah cukup nikmat, kata Lian Gogali, pendiri Institut

Yusuf Mohsin Tuhu, seorang pecinta dui. Bola-bola sagu bukan dikunyah, dia dihirup bersama kuah. Hingga sejenak di langit-langit mulut lalu meluncur melewati tenggorokan, disertai suara slurp, menjadi sensasi tersendiri. Bukan hanya suara rasa, menikmati makanan sehat ini juga kadang menjadi unjuk skill. Ya. Lian menceritakan orang-orang dari Dimori memutar sumpit di atas adonan. Begitu kumpulan terbentuk, mengikuti putaran sumpit, langsung memasukkannya seperti melemparkan ke mulut, diikuti dengan hirupan kuah. Proses itu berlangsung sangat cepat. Jadi sampai susah-susah, tradisi makan dui sebenarnya datang dari Luwu, Sulawesi Selatan, di mana asal nenek moyang orang Pamuda dan Mori berasal. Di sana namanya kapurung, yang berbeda kuahnya dicampur kacang yang ditumbuk halus. Tidak ada waktu khusus untuk menikmati dui, dia bisa saja tiba-tiba hadir di meja makan tanpa perencanaan sebelumnya. Terutama ketika baru saja usai hujan, biasanya orang akan saling mengajak untuk membuat dan makan dui bersama. Kadang-kadang tidak selengkap yang seharusnya. Asal ada ikan yang dimasak kuah asam saja, dan tersedia sagu di rumah, dalam kesederhanaan tetapi suasana penuh kekeluargaan. Jadi membuat dui semakin nikmat adalah kemampuannya menciptakan keriangan. Percakapan seru bisa-bisa hadir, bisa-bisa ya tiba-tiba hadir saja dengan topping bercampur aduk dan hangat. Jadi kalau boleh memilih makan dui dengan cara Pamona atau Mori, kedua suku ini merupakan bagian dari suku awal di Kabupaten Poso. Suku Pamona makan dui dengan cara mencampurkan kuah ikan, kemudian kuah kuning ataupun kuah bening yang sudah disuir-suir dengan ikan masak, sayur bening yang sudah dimasak sambal dan jeruk. Makannya mudah, langsung menggunakan sendok. The Pamona people ya. Kemudian suku Mori makan dui dengan cara menggunakan sumpit yang disebut suki. Sagu yang sudah dimasak akan dipisahkan dengan bahan-bahan lainnya, sayur, kuah, ikan, sambal, dan jeruk. Tahapan seru kuah ikan atau kuah kuning ataupun kuah bening ditaruh dalam piring mangkok dan ikan masak disuir-suir dicampur di dalam kuah. Masukkan cabai dan jeruk sesuai selera. Lalu gunakan suki untuk menggulung sagu yang sudah masuk ke dalam kuah yang sudah diracik. Siap dimakan bisa dengan sendok atau dengan suki. Dua cara makan.

gelisah. Katakanlah kalau adik-adik saya yang lagi PPL ini, PKL, mereka sekarang lagi gelisah untuk membuat laporan. Kenapa itu bagian dari

Kabupaten Poso. Saya mainkan satu lagu ini dari Tentena, Lipu Tentena. Lipu ini apa? Kampung ya. Dinyanyikan oleh Michael Wuri.

sampai susah lah. Ngena tinti sapuran sapu ampa. Eba biasa narewai informasi siaran berjaringan kami. Ane sebelumnya RRI Palu juga sempat menjadi host untuk siaran berjaringan, dan ngenahi siaran berjaringan kita juga akan kembali bisa kita dengarkan sebentar ya, pukul 14 sampai pukul 15 ya biasa. Komio bisa berpartisipasi nanti. Caranya ya, Damora RPB Dakori Umak KL Masal Dakori RRI Banjarmasin ngenahi. Jadi tulisi Pak KB. Jadi dengan narasumber ataupun dengan teman-teman dari RRI Banjarmasin sebentar. Sampai selesai.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak perempuan.

batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam

menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmii.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulana, sampai subuh saudaraku. Lembaga pelatihan Nakua Fighting Club Kota Palu memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada 11 warga binaan pemasyarakatan WBP Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Palu pada Sabtu 3 Oktober 2026. Pelatihan yang digelar di Aula Pogombo Rutan Palu tersebut merupakan bagian dari program pembinaan bagi warga binaan melalui kerjasama Nakua Fighting Club dengan Rutan Palu. Kegiatan diisi dengan instruktur Ito Loputra bersama seorang rekannya dan mendapat pengawasan petugas pelayanan tahanan. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan keterlibatan lembaga eksternal seperti Nakua Fighting Club menjadi bagian penting dalam memperluas program pembinaan warga binaan. Pihaknya sangat mengapresiasi kolaborasi dengan lembaga pelatihan Nakua Fighting Club. Pelatihan bahasa Inggris ini adalah bekal keterampilan dan pengetahuan yang sangat berharga bagi warga binaan. Harapannya ilmu ini bisa menjadi modal positif bagi mereka ketika kembali ke tengah masyarakat nantinya. Instruktur Nakua Fighting Club Ito Loputra mengapresiasi antusiasme peserta mengikuti pelatihan. Menurutnya, keterbatasan ruang tidak mengurangi semangat warga binaan untuk belajar. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku, dua cara, yakni cara makan dui ala suku Pamona dan makan dui ala suku Mori. Dalam versi Pamona, dui disajikan di kuah asam sayur bening yang ditambah game, yakni ikan yang dipanggang di atas bara lalu disuir halus, dicampur tomat, bawang dan cabai, ditambahkan air perasan jeruk purut lemon polea. Merupakan wangi sedap keseluruhan ruangan. Versi lainnya adalah laju, yakni sayuran hijau rebus. Ada dua cara sajikan siap di sendok untuk disantap. Di sini semua sudah dicampur menjadi satu. Biasanya ini menjadi cara menikmati dui oleh orang di tepi Danau Poso. Cara kedua disajikan dalam wadah pisang di atas meja, adonan dui kuah, game, cabai tumbuk, dan irisan jeruk diramu sedemikian rupa sesuai selera masing-masing. Tapi kebanyakan dui disajikan sudah diramu lengkap dalam mangkuk. Cara ini umumnya dipakai oleh orang di wilayah Mori. Bisa melalui

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Astaga, petegas sekali. Ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no?
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
5: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
6: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
5: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
4: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Terima kasih.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi dan

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Makan apa?
3: Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Terari Palu Suara Budi Tama Sanggani Sabu-sabu Sanara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ratu Balkis. Dan kita ada di Mangepe Dadah.

Baik, seperti biasa Anda bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0387 5, dan juga bisa melalui TikTok kita ya di RRI Palu Pro4 Palu, RRI Pro4 Palu. Kalau ingin bergabung lewat TikTok, Anda bisa bergabung bersama kami juga di TikTok tentunya. Oke, dan sore ini saya langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di 421621 dan di 0811 456 0387 5. Halo.

Ah, qué. Diana. Bangun, sudah jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, gimana tuh? Oke, kalaupun sudah jatuh bangun, tetap harus bangun ya, apapun yang terjadi, walaupun terjatuh-jatuh, kita harus tetap bangun. Karena dengan kita bangun, berarti kita masih hidup. Oke, saya terima penelpon lagi yang sudah bergabung, halo. Wabarakatuh, Mang Epe dari Dangdut. Yang mau dengar lagu siapa, Ibu Asri ya?

Itu sudah. Tuh, nah itu dimakan ini. Hati aku, kamu mau coba gitu sih.

0: 0811 4560375. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mengepet Dede Dangdut.
1: Iya, Dede Dangdut.
0: Dangdut tersejati dari mana nih? Dari mana?
1: Dari Manggis.
0: Dari Manggis dengan siapa?
1: Wirdan.
0: Siapa?
1: Wirdan.
0: Wirdan?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Wirdan mau dengar lagu siapa?
1: Dangdut ya. Dangdut.
0: Siapa?
1: Lagu Dangdut.
0: Iya, lagu Dangdut. Lagunya siapa?
1: Itu lagunya... Siapa maksudnya?
0: Judulnya, penyanyinya siapa?
1: Satu kali kecewa. Safarudin tadi.
0: Satu kali kecewa.
1: Iya, Kak Safarudin.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Bisa cadangannya.
0: Cadangannya tapi lagunya ada satu kah?
1: Sedikit. Ya, kirim baku jumpa sedikit boleh.
0: Tidak boleh banyak-banyak, apa memang tidak ada kalau jumpa-jumpa.
1: Mau kenal ke penyanyi siapa namanya?
0: Oh, Ratu.
1: Oh ya, nama kenal gue Ratu. Terus yang sudah mantap kecuali dalam kenal River dan biasanya buat merasa saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Rekan-rekan di situ Ratu.
0: Oke, oke.
1: Ya nanti bilang dalam kenal River dan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Spesial buat merasa saja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya Wirdan tadi ya. Katanya mau request lagunya siapa tadi itu? Ya. Lagunya ini Cynthia ya. Oh, lagunya Safarudin. Satu kali kecewa. Oke, saya masih menantikan lagi yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811 4560 3875 untuk sore ini. Silakan, saya terima satu penelpon lagi.

0: Romaru.
1: Wi Romaru, Pak Muhammad. Oke. Okay. Oke. Okay. Yes. Yang mana?
0: Tanpa.
1: Mas Arifin tanpa kamu. Oke.
0: Oke.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita langsung putar saja lagu-lagu yang sudah di request untuk sore ini. Aduh, semoga ini tidak ngehang ya. Kayaknya agak hang-hang manja ini. Aduh.

Laksamana, Perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Koril 4 Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Baik, sobat-sobat sarana, terima kasih karena masih terus mendengarkan kami di Propat RRI Palu Suara Budi Atama Sangkeni. Oke, untuk Pak siapa ya? Pak Muhammad di Biro Maru. Kayaknya lagunya belum terputar tadi karena ada sedikit trouble ya di komputer kita, jadi sempat terhapus. Jadi kalau bisa bergabung lagi silakan di 421621 atau di 0811456038 75. Sudah ada yang bergabung di TikTok, Kak, request lagu dangdut ini. Iya dong. Mat sore mangepeda dedang dut ya kudang tersejati le saya Nolvan mau request lagunya 7 kata cinta Asraf. Oke, Nolvan, Putra Tonjilana atau Nolvan, silakan sebentar saya akan putarkan lagunya ya. Kak, request lagunya Ernie Johan, Kau Selalu di Hati. Aduh, Delima, kamu salah. Di sini kita lagi request lagu dangdut ya. Jadi mohon maaf belum bisa diputarkan. Dolphin, lagunya 7 kata cinta Asraf. Sebentar saya putarkan.

0: Baik, kita ke penelpon yang sudah bergabung di Lentofon sore ini ya. Ada siapakah itu? Halo. Halo. Halo, pengepeda di dangdut. Hai, na botu-botu kumyuhi, Bu Maspa. Hello.
1: Ma barangkali.
0: Na botu-botu kumyuhi. Sinyal. Sinyal. Sinyal eh, tidak. Tidak ada suaranya. Coba pindah tempat dulu. Siapa tahu sinyalnya, kalau pindah tempat langsung jadi bagus sinyalnya. Aduh, tidak ada suaranya, Le.
1: Halo.
0: Lagunya Lesti. Lagu yang mana? Yang mana? Kejora.
1: Latin.
0: Ai.
1: Latin.
0: Tidak ada, tak putus-putus, tidak tahu apa dibilang. Halo.
1: Tidak.
0: Apa? Istilah cinta. Hah? Ada, bismillah cinta, sebentar saya putarkan ya. Sama-sama ibu. Oke, terima kasih. Sinyal bikin dia tak putus-putus. Jadi update cinta gitu. Hai, apa itu? Tidak tahu apa dibilang. Makanya harus cari sinyal yang bagus ya, untuk bisa menelpon ke sini biar kita sama-sama bisa mendengarkan dengan jernih. Kita ke penelpon. Halo.

0: Mau disuruh tinggal di gubuk derita dong ya aku ya. Gak bisa tinggal di kantor sini. Kalau suruh tinggal di gubuk derita ya tau. Gak mau. Silakan remote telepon. Saya terima. Halo.
1: Halo.
0: Tondo. Wait. Silakan Ibu Ani. Lebih baik saya tinggal di gubuk derita.
1: Betul.

0: Elvi suka isi yang mana?
1: Bawa.
0: Bawa di mana?
1: Kemarin saya dengar agak flu ya.
0: Iya, begitu sudah namanya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita sakit
1: selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Sakit-sakit manja itu, begitu memang.
1: Sakit-sakit manja, iya.
0: Maunya dimanja.

0: Bu Ani, Bu Ani kalau mau dikasih mandi banyak ini di sini, mau dikasih mandi banyak janda. Banyak di sini di kantor sini mau dikasih mandi. Ya maksudnya ada juga cewek-cewek, kasih mandi lah gitu. Jangan cuma satu orang. Hai. Banyak proyek. Agak. Jadi ya. Nanti kita bercanda-canda di sini biar lebih happy. Oke, langsung aja kita ke lagu pertama, ada 7 kata cinta.
1: Cinta yang kau

Terima kasih sudah mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Wudia Tapasangkeni. Sampai-sampai sarana kita masih melanjutkan kebersamaan di Mange Beda di Dangdut. Silakan Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038 75, atau mungkin Anda mau ada di TikTok kita ya. Kita silakan request di Pro 4 RRI Palu tentunya. Dan sore ini kita mendung ya, cuacanya lumayan adem-adem. Ini mendung karena memang mau hujan atau memang ada menjadi tanda tanya sebesar sarana. Tapi yang pasti mari kita kalau di luar sudah mulai pakai masker ya. Kita menjaga kesehatan kita juga, ya menghindari hal-hal yang mungkin saja keterlanjuran ada di udara kita ya. Bisa sih apa aja ya, bisa apa saja gitu maksudnya. Silakan, saya menantikan Anda untuk bergabung di line telepon nih. Tumben saja nih hari ini agak sunyi-sunyi manja ya. Ini apakah memang saking hari Senin sekali, saking Seninnya begitu maksudnya, berarti sibuk sekali begitu.

0: Sudah ada yang bergabung di line telepon kita terima. Siapakah penelpon ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari dangdut.
1: Ya, aku dangdut sejati le.
0: Hey, ada Bung Kadri.
1: Mana ini, Bung Kusan atau Bung Kadri?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Ratu.
0: Alhamdulillah.
1: Sama dengan yang lagi cuap-cuap.
0: Iya dong. Mau dengar lagu siapa nih?
1: Judulnya saya ditahu ini Mbak Ratu.
0: Apa tuh?
1: Andaikan bantal guling ini bisa bicara.
0: Andaikan bantal guling bisa bicara, berarti dia mengamuk.
1: Iya, berarti orangnya mengantuk.
0: Tidak, bantalnya mengamuk.

Baik, sama-sama Sarah Rose. Gabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038 75.

0: Kita langsung ke penelpon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga Beda Dedangdut.
1: Iya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
1: Intan di Palolo.
0: Intan di Palolo. Dengar lagu siapa, Intan?
1: Iya.
0: Dengar lagu siapa?
1: Lagunya Revina Elvira dengan Nina, judulnya Liku Liku.
0: Revina Elvira Liku Liku.
1: Iya.
0: Liku-liku laki-laki yang tidak laku-laku, bukan ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya, Beb. Seperti terima kasih. Seperti iya, seperti itu sudah.
1: Ada lagu?
0: Ada dong.
1: Oke,
0: makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pengen bergabung, saya nantikan di line telepon ya. Tadi sudah ada yang bergabung ya di Palolo. Ya, saya punya teman di Palolo, ada ibu guru di sana, ibu guru Ramlah ya kalau tidak salah. Yang suaminya pengusaha telur kalau tidak salah begitu ya. Oke. Okay. Sehat-sehat ya Besti, teman aku yang ada di sana. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya nantikan penelpon. Sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Asrun di Manili.
0: Pak Nasrun?
2: Iya.
0: Di Manili?
2: Iya, Pantai Timur, iya, Manili.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
2: Kumbang-kumbang di taman.
0: Kumbang-kumbang di taman. Asik. Sebentar, siapa? Terima kasih Pak Nasrun. Lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya, silakan yang mau bergabung di line telepon kita di TikTok, apakah sudah ada? Oke, belum ada yang bergabung ya di TikTok ya. Silakan satu penelpon sebelum saya putarkan lagu.

0: Ay, qué. Ya, sudah ada yang bergabung. Saya terima dulu penelpon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kudang sejati.
0: Kudang sejati dari mana, Le?
1: Ada Lampa Dende, Ibu Temedian.
0: Allah, Ibu Temedian, mau dengar lagu siapa?
1: Nur Halima, Matahariku.
0: Nur Halima. Nur Halima, Matahariku, tak salah sudah. Nur Halima.
1: Nopane yo jadi Matahariku.
0: Matahari, sudah gondong ini. Kalau di Palu mendung.
1: Panas.
0: Oh iya. Masih panas memang di situ. Apalagi panas-panasnya begitu.

0: Iya.
1: Oke, Ibu Timedia. Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Tia Bantal Guling Bisa Bicara. Ini Tia, semoga terhibur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sama-sama sarana terbukti dan akhirnya untuk mengibadah di dangdut harus saya iri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Dan kita akan melanjutkan acara kita pada sore hari ini tentunya di Manjayu Jaya setelah Karima Saleh.

Tengah. Dari pantauan media, siang Senin siang gugus Pulau Peleng, Kabupaten Bangke, Kepulauan tidak terlihat. Pemandangan ini terlihat di kawasan Kilo 5 Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan. Haze membuat kondisi ini berbeda jika tanpa haze. Pulau dengan 13 kecamatan itu jelas terlihat. Haze juga membuat bukit di balik Luwuk dan Luwuk Utara tidak terlihat jelas. Merujuk penjelasan BMKG, haze merupakan sebaran partikel kering yang sangat kecil di udara. Haze tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi jumlahnya cukup banyak. Hal itu menyebabkan udara tampak keruh dan mengurangi jarak pandang. Sebelumnya, haze juga terjadi pada April 2025, saat itu tanpa hujan selama beberapa pekan. Di 2026, 3 bulan belakangan hujan juga nyaris tidak mengguyur Luwuk, Luwuk Selatan dan Luwuk Utara. Di Kecamatan Luwuk Utara bagaimana Bualemo Nuhon sampai Toili Barat kebakaran hutan melanda. Kareba Kaupuna sampai Sumusarara. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA wilayah di wilayah yang menjadi pusat industri nikel Sulawesi Tengah mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PKB DPRD Muhammad Safri. Safri menilai peningkatan kasus penyakit pernapasan di tengah masifnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel tidak boleh dianggap sebagai persoalan kesehatan biasa. Pemerintah menurutnya harus melihat persoalan tersebut sebagai sinyal yang membutuhkan pemeriksaan serius terhadap kualitas lingkungan dan udara di kawasan industri. Sorotan tersebut semakin kuat setelah kajian studi dampak industri nikel terhadap hak asasi manusia dan dirilis Komnas HAM pada 2026 menempatkan hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari persoalan yang terdampak oleh aktivitas industri nikel di Morowali dan Morowali Utara. Sampai selesai, Rabi, semoga kalian bahas alia tinti sapu papi itu, ya kuratu.

Prabu, suaramu di atas Sanggeni sampai sebesar. Dan kalau tadi Anda sudah, dan kita mengikuti bersama tadi ya, untuk mengibadah di dangdut, kali ini kita ada di Manjain Jaya sampai nanti di pukul 17.45 ya waktu Indonesia Tengah. Oke, bagaimana sore hari ini, aktivitas Anda dari pagi sampai sore ini tadi? Saya harapkan berjalan lancar ya di hari Senin ini, hari yang cukup panjang ya. Selalu orang merasa bahwa hari Senin itu hari yang cukup panjang untuk beraktivitas ya, karena memang kita baru memulai aktivitas, jadi agak berat ketika kita dari vacation, dari liburan terus masuk ke kerja kembali. Itu memang sesuatu tantangan yang cukup berat ya, apalagi untuk orang yang memang sangat menikmati liburannya gitu. Tapi memang bagaimanapun kita harus tetap bekerja ya sebesar-besar, karena begitu banyak kewajiban yang harus kita kerjakan setiap harinya. Entah itu mungkin menurut orang lain pekerjaan kita sepele ya, tapi mari kita kerjakan pekerjaan kita dengan baik, dengan lebih profesional, lebih effort ya, berikan yang terbaik, karena apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di kemudian hari, dan apa yang sudah kita dapatkan hari ini adalah hasil dari apa yang dulunya kita lakukan. Nah itu, jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu walaupun itu hanya kecil ya, hal-hal kecil yang Anda kerjakan selama berhari-hari, man, mungkin berbulan dan bertahun-tahun ya dikerjakan, tapi tetap ada progres yang Anda kerjakan. Kalau pertama dari 1, terus ada 2, terus dari 4, 8, 10, 12 dan seterusnya, dipastikan sesuatu yang Anda kerjakan hari ini pasti akan ada manfaatnya di kemudian hari, untuk kita tentunya ya, untuk kemajuan kita, untuk untuk setiap progres yang kita miliki gitu. Ya, kalaupun Anda saat ini masih belajar, tetap belajar, tekun, lakukan itu dengan baik, upgrade diri, apa yang belum diketahui harus dicari tahu gitu, diasah kemampuan, karena dengan mengasah kemampuan kita memiliki banyak kesempatan dan peluang tentunya untuk mendapatkan hal-hal baik lainnya ya, selain yang kita harapkan gitu. Dan selalu pasti seperti itu, kadang-kadang itu akan menjadi sebuah batu loncatan untuk kita untuk bisa meraih hal yang lebih baik lagi gitu, melompat lebih tinggi lah kalau kata lagu-lagunya gitu ya. Ada lagu yang bicara soal melompat lebih tinggi ya, di awal mungkin lompatan kita tidak terlalu jauh ya, tapi masih tetap stuck di tempat, tapi setiap hal yang kita kerjakan dengan effort, dengan sebuah usaha yang luar biasa, dengan kemampuan, mengerahkan segala kemampuan, itu pasti akan menghasilkan sesuatu, tidak bisa dipungkiri. Jadi penting untuk kita selalu memberikan yang terbaik yang kita punya ya, baik dari segi skill, pengetahuan dan lain sebagainya, kemampuan gitu. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemampuan kita itu. Kenapa? Karena hidup hanya sekali. Maka dari itu mulailah dengan memberikan yang terbaik versi kita sendiri gitu. Versi diri kita yang terbaik itu yang kita berikan. Nah, dengan begitu pasti akan ada hasil-hasil yang membuat Anda sendiri akan terkaget-kaget ya. Nah, karena based on experience ya, sampai sarara, ketika kita bicara sesuatu yang selalu kita impikan di dalam otak kita, dan kita ingin sesuatu, dan sesuatu itu telah dilalui mungkin orang-orang di sekitar kita, maka percayalah kita akan juga ada di posisi itu. Nah, cuman memang berbeda setiap orang ya masanya gitu, di mana ada orang yang dia akan sukses di umurnya yang masih sangat muda, ada yang mungkin di pertengahan, ada yang tua, atau ada yang masih uzur. Kalau kita bicara soal itu, cerita mengenai salah seorang kalau dibilang pengusaha ya, owner ya, kalau saya bilang owner dari merek KFC ya, seperti itu. Nanti sebentar kita akan ngobrol soal itu. Jadi Anda jangan kemana-mana.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,4 TRR Palu, suara budaya Tansanyani. Nah, sama-sama Sarah Harlan, David Sanders lahir pada 9 September 1890 di Indiana, Amerika Serikat. Ia mengalami masa sulit sejak kecil. Ayahnya meninggal ketika Sanders masih muda, sehingga ia harus membantu keluarga dan belajar bekerja keras sejak usia dini. Sanders mencoba berbagai pekerjaan sebelum akhirnya menemukan kesuksesan melalui memasak ayam. Pada tahun 1930-an, ia mulai menjual ayam goreng di sebuah restoran kecil di Kentucky. Ia kemudian mengembangkan campuran bumbu dan teknik memasak yang membuat ayamnya terkenal. Yang menarik, kesuksesan besar tidak datang ketika ia masih muda. Setelah bertahun-tahun menjalani usaha, Sanders mulai menawarkan resep ayamnya kepada restoran-restoran lain dengan sistem waralaba. Restoran yang menggunakan resep dan metode tersebut kemudian berkembang menjadi jaringan Kentucky Fried Chicken atau KFC. Pada usia sekitar 66 tahun, Sanders memulai perjalanannya menjual resep ayamnya dari restoran ke restoran. Ia bahkan pernah mengalami banyak penolakan, namun ia terus mencobanya sampai akhirnya semakin banyak restoran menerima sistem waralabanya. KFC kemudian berkembang menjadi bisnis internasional. Sanders sendiri menjadi ikon perusahaan dengan jas putih, dasi hitam, dan janggut putih, sehingga sosoknya sangat identik dengan merek KFC. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sama-sama Sarara? Kesuksesan tidak selalu datang di usia muda. Penolakan berkali-kali bukan berarti harus berhenti. Pengalaman dari berbagai pekerjaan bisa menjadi bekal untuk membangun bisnis. Sebuah proyek sederhana bisa menjadi bisnis besar jika memiliki kualitas dan sistem yang kuat. Konsistensi dalam jangka panjang sangat penting ya. Jadi, sama-sama Sarara, kalau Anda juga saat ini sedang memulai, tidak ada yang salah. Kisah lengkap Harlan Sanders dari miskin yang ditolak 1000 kali sampai menjadi miliarder itu luar biasa. Anda bisa cari di googling juga ya, silakan googling seperti apa sih pendiri KFC ini yang akhirnya di usianya yang sudah senja dia sukses menjadi miliuner. Jadi kalau Anda masih usia muda atau masih 40-an, it's okay. Kalau masih tetap berusaha, karena si Sanders ini memulai bisnisnya saja, perjalanannya ayam KFC-nya ini dimulai dari 65 tahun. Bayangkan, itu 65 tahun sudah tua sekali ya, sama-sama Sarara ya. Tapi yang pasti sama-sama Sarara, kisah seperti ini sebenarnya bisa menjadi sebuah pemicu kita, menjadi pecut ya buat kita untuk kita tetap bekerja, berkarya, lakukan apapun itu. Entah itu saat kita tua ataupun muda, usia kita mungkin tidak lagi muda, tapi kita masih tetap bisa berkarya. Nah, yang perlu kita tanamkan ya pada diri kita sendiri bahwa effort apapun itu harus dilakukan. Ketika kita melakukan hal kecil, itu juga harus dipenuhi dengan effort gitu. Karena bisa jadi hal kecil ini yang kita lakukan berkali-kali dengan tekun, dengan baik gitu, itu akan menghasilkan hal yang besar di kemudian harinya.

0: Mengenal tradisi.
1: Sampai semua sarana. Selanjut ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta azan salat maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kumandang azan akan kita dengarkan pada pukul 17:56. Dan terlebih dahulu kami akan menghadirkan atau mengantarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an ke ruang dengar Anda yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, surah At-Taubah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 Celsius waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sepsu Sarara, PT PLN Persela mengumumkan listrik secara masif melanda, pemadaman listrik secara masif melanda sejumlah kabupaten dan kota di Senin hari ini. Langkah pemadaman

0: harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di hari ini ya, hari Senin awal pekan 5 Oktober 2026. Saya Warni akan temani Komio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersyukur karena kita sehat hari ini ya, terutama krusial kita bisa beraktivitas malam hari ini ya. Bagaimana dengan Komio? Kalau kita lihat seharian nih, Palu ini berkabut ya. Iya. Tapi kalau Komio pergi kemana-mana, sebaiknya apalagi keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker ya. Kita menghindari polusi udara, ya kurang bagus juga untuk kesehatan. Apalagi cuaca napaneo seharian dan juga berkabut ya. Dan baik, tidak menyurutkan semangat kita terus beraktivitas, terutama kru siar ya. Kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah dan juga ada informasi-informasi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa sararaku, pora-pora, sahabat budaya. Informasi lain, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengajak seluruh ibu hamil di daerah tersebut untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapat pemeriksaan kehamilan secara berkala seperti USG gratis oleh dokter. Jadi gerakan Bumil Sehat. Nah ini agar setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kehamilan secara berkualitas, yakni mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Dengan 2 kali pemeriksaan menggunakan USG oleh dokter, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai di Marawola pada hari Senin ya. Ia juga menyampaikan pemeriksaan ibu hamil untuk memastikan bumil memperoleh pelayanan medis yang memadai yang berkualitas. Jadi kewajiban pemeriksaan berkala itu dengan tujuan agar berbagai potensi risiko maupun komplikasi selama masa kehamilan dapat dideteksi sejak dini oleh tenaga medis. Dan juga dipastikan tidak ada lagi kasus penanganan medis yang terlambat akibat minimnya deteksi awal di tingkat faskes dasar. Kita harus melakukan pencegahan katanya sejak awal melalui deteksi dini, edukasi, pendampingan, serta memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

mereka melihat wajahnya yang jelek, si pangeran menolak.

0: Jaya, Tinti, 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membangun jembatan Wombo Kalonggo di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan juga memperkuat konektivitas antar wilayah. Ini jalur yang sangat vital bagi masyarakat antara dua desa, kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Palu pada hari Senin. Ia menyebutkan jembatan tersebut sebagai tol desa karena berperan penting dalam menghubungkan sejumlah desa dan mendukung aktivitas masyarakat setempat. Ia juga mengatakan jembatan itu tidak hanya menghubungkan desa Wombo dan Wombo Kalonggo, tetapi juga memperkuat konektivitas menuju desa Wombo Empanao dan wilayah sekitarnya sehingga memudahkan pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kariba Kaufuna, tim detasmen khusus Densus 88 anti teror Polri bersama Satuan Brimo Polda Sulawesi Tengah pada hari Jumat 2 Oktober 2026 menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme di Sulawesi Tengah. Ketiganya ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda. 2 terduga teroris ditangkap di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, sementara 1 orang lainnya diamankan di wilayah Kabupaten Poso. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Ahmad Mohaimin melalui keterangan tertulis pada hari Minggu 4 Oktober 2026 membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dia menjelaskan 2 terduga teroris yang diamankan di Parigi Motong masing-masing berinisial A dan CG, sementara 1 terduga lainnya yang ditangkap di Poso berinisial S. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Saria Tinti 20. Iyaku Wani Popia Fai Kami Panjil.

0: Ya, sampai susah aku pura-pura. Kita sudah awali tadi request lagu Nusantara dengan lagu daerah Batak dari Sumatera. Ya, selamat malam semuanya. Kabar baik ya, kedengaran ya Umbu ya?
1: Iya, kedengaran.
0: Oke, kali ini kita akan apa namanya di acara
1: request lagu Nusantara.
0: Kayak jauh suaranya Umbu ya? Angka ya. Sedikit, ah boleh, coba.
1: Oke.
0: Nah itu dia. Oke, yang suka bergabung di 421621 dan
1: di 0811 456 0387 5.
0: Betul, kita menyapa dulu Om Bu.
1: Ya, sudah ada dari ini.
0: Iya, okay. Coba sapa.
1: Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, waalaikumsalam.
0: Kadri memang ini.
2: Iya. Lagu Nusantara bersama Mbak Warni dan Embu yang ganteng.
0: Iya. Lagu apa?
2: Lagu Minang.
1: Oh, Minang. Apa tuh? Ya,
2: Ustaz Came, Jo Janji Tuhan.
0: Tunggu dulu apa?
2: Ustaz Came,
1: Ustaz
2: Jo Janji Tuhan.
0: Ustaz Came,
2: Jo Janji Tuhan.
0: Jo Janji Tuhan.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Cami Jo Janji Tuhan.
2: Penyanyinya Ivandra.
0: Ivandra.
1: Ivandra.
2: Ya, Ivan. Ivandra.
0: Ivandra. Nanti kita cari ya.
2: Boleh juga Om Bu yang menyanyi.
1: Oke.
0: Oke. Okay. Okay, kalau Om Bu menyanyi solo, lebih seru.
1: Mana dokwa?
2: Terima kasih Mbak Warni.
0: Ya.
2: Selalu bersama Om Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, penelpon berikutnya Om Bu.
1: Iya. Masih ada?
0: Iya.
1: Oke, okay, halo.
3: Halo. Nusantara.
0: Iya, request lagu Nusantara. Ini
3: lagu Nusantara.
0: Arnold B ini.
1: Iya,
0: Arnold
1: B.
0: Silakan.
3: Arno A di situ, Arno B di sini.
0: Nah,
3: lupa mantap ini. Ya, bagaimana kabarnya Bu?
1: Iya, kabar baik. Alhamdulillah.
3: Bu Nawarni.
0: Kabar baik.
1: Sehat.
0: Ya.
3: Saya mau beli, mau beli lagu. Apa lagu kayu? Tapi saya ingat lagu kayu di sana tadi di pusat.
0: Belum, baru lagu Minang ini.
3: Lagu apa bagus lagi?
0: Lagu apa sudah tadi? Janji. Apa?
3: Apa lagu olahraku? Ada lagu itu?
0: Lagu apa itu?
3: Lagu olahraku.
1: Lagu olahraku.
0: Apa?
3: Sampai bawa.
1: Siapa?
3: Ada tiada.
0: Coba DP judul dulu.
3: Itu nama terjadi nanjua laraku. Sakit hatiku.
1: Nanjua laraku.
0: Siapa yang bawa?
3: Perempuan kata yang bawa.
0: Jangan lagi salah judul, bingung kita cari.
3: Ini lagi. Kalau tahu lagi ini aja. Saya minta lagunya Bu, lagunya Bu, Bunda Warni.
1: Iya, lagu apa itu?
3: Lagunya Bu itu Terpesona.
1: Terpesona.
3: Ah, Bu tahu itu. Bu saya tahu itu. Terpesona. Aku terpesona.
0: Terpesona.
1: Asik.
3: Boleh
1: ada itu.
3: Kebetulan ada Bu itu lagu itu kontek lagu di kampung itu. Bapak Ter. Lagu luar nih.
1: Kalau sobat miring.
3: Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Tapi, oke, nanti kita carikan lagunya
1: terpesona,
0: ya.
1: Dari Sulawesi, Sangir Mangkal.
0: Sangir itu kayaknya ya.
1: Mas Amper.
0: Oke, berikutnya ya. Kita sapa dulu.
1: Masih ada? Oke.
0: Sapa ya. Baru ke lagu. Ya, halo.
4: Ya, halo. Halo.
0: Kayak feedback iya. Sekali Om Bu, iya,
1: betul.
0: Siapa
1: apa
0: ini?
1: Apa judulnya?
0: Farida.

0: Oke, nanti kita cari. Malam. Om Bu, terlalu feedback ya. Jadi
1: Iya,
0: kita itu
1: soalnya dia pakai.
0: Jadi kita nggak dengar benar, kayak pecah suara ya. Baiklah.
1: Ada itu judulnya Goyang Karawang.
0: Goyang Karawang. Oke, kita ke lagu Minang dulu. Ini permintaan Kadri ya. Apa tadi? Aduh, ini Juli pilih lagu itu.

0: Lah, ini lagunya Terpesona, apa ini? Mas Samper. Mas Samper lagu dari mana ini, Om Bu?
1: Dari Sanger, Sulawesi Utara.
0: Oh, dari Sulawesi Utara. Lagunya ini ya, yang di request tadi Pak Arnold. Oke. Kita menyapa lagi.
1: Iya,
0: sudah. Ya. Sudah ada?
1: Iya, halo.
0: Halo. Halo.
2: Selamat malam.
0: Ombu.
2: Ombu. Bagaimana kerja?
0: Nabil. Kabar baik.
2: Lagunya. Lagu Kelis.
0: Judul?
2: Janji Unde Nakono.
0: Janji Unde Nakono.
2: Iya.
0: Baik.
2: Makasih. Selamat malam, Mbak Warni.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Diana Balum Pewa.
1: Iya.
0: Di belakangnya Diana, ya.
1: Masih ada?
0: Ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, Ibu Yanti.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya.
3: Lagu Ambon.
1: Ambon manis, oke.
0: Okay. Ambon belum ya?
1: Belum.
0: Judulnya?
3: Korban.
1: Korban.
0: Korban. Siapa yang bawa?
3: Pokoknya
0: aduh korban dia ini.
1: Pokoknya dari Ambon, korban.
0: Oke, baik. Nanti kita carikan lagunya ya.
3: Yang tahu itu yang bawa.
1: Iya.
3: Oke, sehat kami berdua bertugas.
0: Iya.
3: Baik. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih. Satu penelpon sebelum ke lagu ya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Selamat malam. Iya, silakan.
4: Lagu Padang.
1: Padang.
4: Semua. Ayam di Lape.
0: Ayam di Lape. Ibu Asmarani.
4: Iya, makasih.
0: Ayam den lapeh ya?
4: Iya.
1: Ayam den lapeh.
0: Den lapeh atau apa ya? Oke, nanti kita carikan ya.
4: Iya, makasih.
0: Selamat malam. Ingat-ingat aja itu ayam-ayam eh. Ayam den lapeh.
1: Ayam den lapeh. Atau ayam lalapan.
0: Ayam lalapan.

0: Ya, kalau tadi lagu Kylie ya, Bu.
1: Iya.
0: Ya, baik, kita terima 3 penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Baik, kita sapa dulu.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Mana suaranya ini, Le?
2: Halo.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagu Antara Luwuk Gorontalo.
0: Luwuk Gorontalo. Ya. Oke, nanti kita carikan ya.
2: Terima kasih banyak Mbak Warni.
0: Iya.
2: Semoga sehat semua keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad. Ah, betul. Berikut.
1: Oke. Okay. Kita buka lagi. Halo.
0: Halo. Mana suara? Kenapa so lambat-lambat ini penelpon nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Masfa, boleh bergeser sedikit supaya sinyalnya tepat.
1: Iya. Masih lari-lari deh suara ini.
0: Ibu Masfa. Hey.
1: Halo.
0: Mana ini?
1: Mana suaranya?
3: Halo,
0: coba bergeser sedikit Ibu Masfa ya.
1: Putus-putus.
0: Nah, botu. Nah, botu-botu.
3: Halo.
0: Iya, lagu apa?
3: Kandeana.
0: Kandeya?
3: Sulawesi.
0: Kandeya Ri Sulawesi.
1: Kandeya Ri Sulawesi.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya, ya, nah botu-botu okay. Mohon maaf Ibu Masfa, ya. Terima kasih.
1: Yang penting jurulah
0: padahal sudah dua lagu Kylie ya. Tapi tidak apa-apa. Satu penelpon terakhir boleh.
1: Terakhir lagi.
0: Iya, belum ada yang masuk. Oh, putus, belum. Putus. Ya. Okay. Ini kayaknya sinyal. Sinyal ini terganggu, Bu. Ya,
1: mungkin...
0: Nah, botu-botu dan suaranya jauh ya.
1: Mungkin di jauh sana atau di...
0: Ya, ini lagu penelpon terakhir coba.
1: Halo.
0: Salam. Ibu siapa?
2: Lagu Nusantara.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
2: Dari Tombol Tutu Mawarni.
0: Oh. Bilang Jona sama Om Bu tidak tahu siapa di Tombol Tutu.
1: Iya, so lupa-lupa ingat.
2: Mbak Asriya.
0: Ibu Asriya. Ya, lanjut lagu apa?
2: Lagu Bugis.
0: Judul?
1: Bugis.
2: Tanaobi Wanuaku.
0: Tanaogi
1: waktu.
2: Waktu.
0: Tanaogi
1: waktu.
0: Oke, nanti kita carikan. Yang penting Tanaogi
2: itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke lagu Om Bu baru nanti 5 menit ke depan baru kita undur diri ya. Baik, jangan kemana-mana. Untuk penelpon kita cukupkan sampai di sini ya. Karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, kita ke lagu dulu.

0: Baik, sampai subuh saudaraku pura-pura sahabat budaya. Masih ada beberapa buah lagu, tapi kita dibatasi oleh waktu ya Om Bu. Kita ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di acara ini. Yang belum bergabung juga terima kasih, mungkin saja belum sempat ya. Akhirnya saya warni undur diri di acara request Dangdut Kaili, dan saya akan melanjutkan nanti. Kalau Om Bu?
1: Iya, saya Om Bu pamit.
0: Pamit ya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Bisa untuk jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang berada di kaki bukit yang hijau dan subur, hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuan satu-satunya. Desa itu sangat damai. Masyarakatnya hidup sederhana dengan saling membantu satu sama lain. Ibu tersebut dikenal sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras, dan selalu bersyukur meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan. Setiap hari sang ibu bekerja di ladang dan menjual hasil panen agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sejak kecil, berharap suatu hari anaknya tumbuh menjadi seorang yang rendah hati dan menghormati orang lain.
1: Darmi, anakku, hari sudah mulai pagi. Bangunlah dan bersiaplah membantu ibu. Hari ini ibu harus pergi ke pasar membawa hasil kebun kita untuk dijual.
2: Ibu, kenapa setiap hari aku harus ikut bekerja? Lihatlah anak-anak lain di desa ini. Mereka bisa memakai pakaian bagus dan hidup lebih nyaman. Aku merasa hidupku selalu berbeda dari mereka.
1: Anakku, janganlah kamu menilai hidup hanya dari apa yang terlihat. Memang kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kasih sayang dan keluarga.
2: Tetapi aku ingin hidup seperti orang-orang kaya, Bu. Aku ingin dihormati dan dipandang oleh banyak orang.
1: Kekayaan tidak selalu membuat seseorang dihormati, Darmi. Hati yang baik dan sikap rendah hati itulah yang membuat orang benar-benar dihargai.
0: Beberapa waktu kemudian, sang ibu mengajak Darmi pergi ke pasar. Darmi memakai pakaian sederhana karena hanya itu yang mereka punya. Sepanjang perjalanan, banyak warga menyapa mereka dengan ramah karena mengenal kebaikan sang ibu.
3: Selamat pagi, Bu. Wah, hari ini membawa hasil panen lagi. Semoga dagangannya cepat laku ya.
1: Terima kasih. Semoga kebaikan kalian juga selalu dibalas dengan kebahagiaan.
4: Darmi semakin besar.

0: jalan bersama ibunya yang berpakaian sederhana. Ia tidak menyadari bahwa justru ibunya adalah seorang yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya. Saat mereka berjalan, seorang pemuda melihat Darmi dan bertanya kepadanya.
1: Permisi Nona, apakah wanita tua yang bersamamu tadi adalah ibumu?
2: Bukan, dia hanya orang yang bekerja untuk keluargaku.
0: Mendengar perkataan itu, sang ibu terdiam. Hatinya sangat sedih, karena anak yang selama ini ia cintai justru merasa malu mengakui dirinya sebagai ibu.
2: Darmi, mengapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu benar-benar malu memiliki ibu seperti aku? Ibu terlalu berlebihan. Aku hanya tidak ingin orang-orang melihatku bersama seseorang berpakaian seperti itu.
0: Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sang ibu berjalan dengan langkah perlahan sambil menahan kesedihan. Air matanya jatuh bukan karena penghinaan yang ia terima, tetapi karena kecewa melihat perubahan hati anaknya. Di tengah perjalanan, sang ibu berhenti dan menatap langit.
2: Ya Tuhan, aku tidak ingin menghukum anakku. Aku hanya ingin ia sadar bahwa kesombongan dapat membuat seseorang kehilangan kebaikan dalam hatinya. Jika memang ini jalan agar ia menyadari kesalahannya, berikanlah pelajaran kepadanya.
3: Ibu, kenapa berhenti? Cepatlah berjalan, aku ingin segera sampai di rumah.
0: Namun tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan suasana desa menjadi sunyi. Darmi mulai ketakutan ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya.
3: Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kakiku terasa berat? Ibu, tolong aku.
2: Darmi, anakku, apa yang terjadi?
0: Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Ia menangis dan memohon kepada ibunya agar menolongnya.
3: Kepadamu, ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal sudah berkata buruk. Tolong hentikan ini, Bu.
2: Darmi, sejak kecil ibu selalu menyayangimu. Ibu berharap kamu berubah menjadi anak yang baik. Semoga hatimu yang kini menyesal menjadi pelajaran bagi semua orang.
0: Akhirnya seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Konon air mata yang mengalir dari batu tersebut menjadi tanda penyesalan seorang anak yang telah melupakan kasih sayang ibunya. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mengambil pelajaran besar. Mereka sadar bahwa orang tua adalah sosok yang harus dihormati, bukan dilihat dari harta atau penampilannya.
1: Kisah ini akan selalu mengingatkan kita bahwa kesombongan hanya membawa penyesalan.
4: Benar, jangan pernah melupakan orang yang telah berkorban dan menyayangi kita sejak kecil.
2: Semoga tidak ada lagi anak yang merasa malu kepada orang tuanya karena kasih sayang seorang ibu tidak dapat digantikan oleh apapun.
0: Demikianlah legenda Batu Menangis, sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun agar manusia selalu menjaga hati, menghormati orang tua, dan tidak menjadi seseorang yang sombong. Sebab kebaikan hati akan selalu lebih berharga daripada kemewahan dunia. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Legenda Batu Menangis. Dengan para pelakon, narator Eni Ketutwarni, ibu Wiwin, Darmi, Gita, pemuda satu Deden, warga satu Deden, warga dua Rafli,

Penulis naskah Warni. Teknik rekaman Wahyu. Teknik montase Indah Sukma. Produser Ervina Sugi. Penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

0: sebagai duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
1: Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan, sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD Plus 3 Biru Muli.
0: Kemarin ada berapa SD kalau mengikuti lomba ini, Pak?
1: Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Dan alhamdulillah dan impres 3 Biru Muli yang mendapatkan kemarin.
1: Alhamdulillah, tahapan terakhir yang tembus adalah SD Plus 3 Biru Muli.
0: Oke, baik. Pak, ini
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar, rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: ini remote-nya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
0: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
0: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Bisa bertahan sampai 2 bulan.
4: Betul.
3: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mengkonsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakimnya atau daftar halalnya begitu ketika
4: sekarang? Usaha ini dari Desember 2024. Nah tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha khususnya makanan ya.
3: Benar.
4: Gitu. Jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
5: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
6: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
5: Memangnya sepenting itu, Bu?
6: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
5: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
6: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
5: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
6: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi, rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif, lalu makanan bergizi yang seimbang.
5: Oh begitu, jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
6: Iya Bu, karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
5: Baik Bu, saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
6: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru, dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
2: Otodidak seperti apa begitu?
3: Tidak ada. Itu timbul diangan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
2: Oh iya, iya, iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya iya. Tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
3: tidak,
2: begitu.
3: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
2: Dari kegagalan bisa kita, gitu ya.
3: Kita jamin lah. Iya, kita jamin kualitasnya.
2: Oke, sampai sini saya Raduku Prapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar nih namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
3: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram, kalau di rumah produksi kami harga jualnya itu 35.000.
2: 35.000.
3: Tapi kalau yang digoreng ini 33.000. Ada tiganya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang, artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangi lagi.
2: Oh gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
3: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
2: Luar Pulau Jawa.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: goddamn.
1: Tapi kalau pertanyaannya apakah ada kendala di dalam rangka melaksanakan sinergitas antar lembaga, khususnya di adat ya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah baru saja dilantik kemarin ya.
2: Okay, man.
1: Dan dikukuhkan oleh Bapak, pelantikannya oleh Bapak Ibu Wakil Gubernur, kemudian pengukuhannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kami setelah pelantikan dan pengukuhan ini, program selanjutnya nanti akan melaksanakan adalah rapat kerja. Rapat kerja itu untuk menyusun program ya, untuk menyusun program. Tetapi bagi saya, mudah-mudahan dalam kaitannya dengan program, apalagi khususnya dengan sinergitas dengan lembaga-lembaga adat ini, tidak akan terjadi kendala, tidak akan terdapat kendala yang berarti, karena bagi saya adat ini kan mencerminkan suatu keluhuran, nilai-nilai, norma-norma. Jadi kita berbicara adat, berbicara tentang norma yang berlaku, kearifan lokal. Nah, kalau kita berbicara soal itu, mestinya tidak ada kendala, karena kita memegang nilai-nilai kebaikan, mengambil keputusan melalui musyawarah, mufakat, dan orang-orang yang memegang adat dengan baik biasanya punya nilai-nilai ketika ada masalah dipecahkan secara bersama, dan biasanya kalau sudah diputuskan secara bersama itu dijalankan dengan sebaik-baik. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala.
2: Oh, ternyata memang sebagai ketua harian terpilih ya, ini baru terpilih. Nah, kalau begitu kita bicara prioritas untuk BMA Sigi sendiri, untuk periode ini langkah konkret apa yang akan dilakukan?
1: Jadi pertama-tama ingin saya sampaikan untuk selanjutnya, salam hormat dari ketua umum kami Badan Musyawarah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Mulyadin Malik. Beliau ada di Jakarta sekarang ya, sedianya beliau hadir langsung, namun beliau menitipkan ini kepada saya untuk mewakili beliau. Nah, jadi Badan Musyawarah Adat itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang adat, tapi tingkatnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Yeah.
1: Kalau di Kabupaten Sigi atau Kabupaten Kota, kita mengenal istilahnya Dewan Adat. Kemudian di kecamatan kita kenal Majelis Adat, dan di kelurahan serta desa kita kenal dengan Lembaga Adat. Nah, jadi untuk prioritas untuk Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang kami sampaikan tadi, pertama-tama kami akan melaksanakan dulu rapat kerja untuk menyusun agenda kerja kita selama 5 tahun ke depan.
2: Yeah.
1: Baik dibagi dalam agenda tahunan maupun nanti 5 tahun ke depan. Jadi beberapa hal di sana sesuai dengan pesan Wakil Gubernur ketika melantik kami adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat ini menjadi mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama menjalankan pembangunan, sukseskan pembangunan di Sulawesi Tengah ini. Lebih khusus lagi pesan beliau saya ingat adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat itu menjadi perekat adanya multi etnis, suku dan agama di Provinsi Sulawesi Tengah ini.
2: Ya.
1: Jadi mudah-mudahan Badan Musyawarah Adat bersama-sama dengan FKPA insya Allah akan membantu pemerintah, menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosial misalnya yang berbasis kearifan lokal. Saya kira itu prioritas.
2: Baik, terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Husein dulu ya, terkait dengan peran forum ini sendiri ya. Nah, seperti apa sih peran forum pemangku adat? Apalagi ini sudah dibentuk yang Sigi lagi ya. Jadi memang forum ini sangat penting ya untuk bisa menyatukan persepsi gitu. Mungkin ada perbedaan individual gitu. Tapi kan tetap kita harus berpegang pada aturan-aturan, apalagi kalau bicara soal keadatan. Gimana Pak Husain melihatnya nih?
0: Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa antara FKPA dan DMA ini itu bagaikan satu nilai uang yang punya sisi yang berbeda, tetapi tujuannya satu.
2: Okay.
0: FKPA adalah kumpulan para pemangku adat. Jadi mereka-mereka yang ada di PMA, mereka-mereka yang berada di Dewan Adat, itu berkumpul pada lembaga ini. Mereka mengadakan advokasi dan memperkuat peran adat dalam rangka mengantarkan adat ini sebagai sebuah kekuatan di masyarakat. Kita lihat bahwa bagaimana masyarakat mempercayai para pemangku adat ini, sehingga nilai-nilai adat ini tetap lestari sebagai warisan suci yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita, diwariskan kepada kita, dan isinya, isi tentang hukum adat itu berada di Badan Pusyawarah Adat. Saya sendiri di BMA sebagai Ketua Dewan Wali Adat Sulawesi Tengah.
2: Oke.
0: Di sana saya Ketua FKPA, sama dengan Pak Agus. Iya. Jadi kami semua ini adalah pemangku adat, berada di FKPA sebagai satu lembaga yang memberi advokasi, memberi pembelajaran, dan mengantarkan para pemangku adat untuk berbicara soal hukum-hukum adat. Sehingga kedua lembaga ini harus berjalan seiring, dan kita tetap ada program-program yang sama, sehingga dalam sebuah kesepakatan kami antara FKPA dan BMA itu selalu bersama-sama, karena orang yang berbicara di BMA itu semua berada di FKPA.
2: Iya.
0: Saya sendiri sebagai ketua FKPA, sekretarisnya Pak Soeb Jafar juga berada di BMA. Iya. Ibu Nurma yang berada di sekretaris BMA juga berada di FKPA.
2: Iya.
0: Jadi kedua-duanya ini adalah suatu lembaga yang nantinya akan bersama-sama dengan pemerintah menjaga, melestarikan budaya ini. Kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, adalah sebuah perkat dari multi etnis, walaupun di sini mayoritas masyarakat Kaili. Tetapi kami merangkul, bahkan kita masukkan orang-orang yang bukan orang Kaili, tetapi mereka berada di sini. Sebagaimana pepatah orang Kaili, riumba tanan dijeje, di situ langi, apa namanya Pak Agus, dijunjung. Di mana tanah yang diijak, di situ langit kita cucu. Sehingga kitalah bersama BMA ini akan menerapkan satu pesan luhur daripada masyarakat kita. Di sini kita kenal dengan Tunda Talusi. Tunda Talusi itu ada tiga tungku, yaitu pemerintah, agama, dan adat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga tadi betul Pak Ibu Gubernur menyampaikan bahwa mitra sejajar, mitra daripada pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan agama. Pemerintah dan agama tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan adat. Maka di sini terjadi ada reinforcement, ada penguatan, penguatan adat itu, dan di sinilah FKPA berperan sebagai lembaga advokasi yang mempertahankan persoalan-persoalan ini. Dan ketika kita berbicara soal pemutusan adat, berada di BMA. Maka inilah yang seperti kita sampaikan adalah pertautan antara FKPA dan BMA, sehingga kedua lembaga ini adalah kedua-duanya menjaga kelestarian adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Saya kira begitu.
2: Berarti memang ini dua lembaga yang sebenarnya orangnya sama ini ya. Kalau kita bicara soal tadi Tunda Talusi ya, gimana memang pemerintah seperti komunikasi itu harus ada juga keputusan dari DMA dan juga dari panggul kepentingan gitu. Nah, selama ini ketika kita bicara soal gerakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah pernah ada sebuah contoh konkret ya ketika BMA harus dilibatkan dalam setiap keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah?
0: Ini adalah sebagai satu lembaga strategis untuk memperkuat pemerintah. kita ingat kemarin ada berapa keputusan kita yang terbesar itu ketika ada seorang yang menghina ulama kita,
3: yeah,
0: yang kita kenal dengan pleret kemarin.
3: Yeah.
0: Jadi BMA, kebetulan saya salah satu hakim yang mengantarkan hukum adat itu, sehingga kita dalam bahasa ini, bahasa Kailin sebut dengan givu.
3: Yeah.
0: Mereka datang dari Jogja di sini minta maaf, dan karena sudah dilakukan oleh BMA, dilakukan oleh hukum adat, maka hukum positif dia bisa lagi masuk. Saya yang mewakili pada saat itu untuk justice kolaboratif, mm-hmm, yang ada di Polda, dan inilah satu kesepakatan. Jadi FKPA BMA mempunyai tugas untuk mengantarkan ini, kita sejajar dengan pemerintah. Dan ketika pemerintah ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan tidak bisa di masyarakat, maka lembaga adat seperti Pak Agus sampaikan tadi, lembaga adat di pedesaan, kemudian majelis adat di kecamatan, kemudian dewan adat di kabupaten, dan BMA FKPA berada di provinsi, itu akan membantu pemerintah untuk melakukan pendekatan. Ada pendekatan-pendekatan kita, pendekatan-pendekatan family approach, yeah, pendekatan society approach, dan ada pendekatan religi, pendekatan keagamaan. Karena adat ini tidak bisa dipisahkan dengan agama. Adat itu akhlak. Kalau bahasa kita sekarang,
3: yeah,
0: adat itu adalah sebuah akhlak, dan itulah ajaran-ajaran orang tua kita, yang inilah BMA dan FKPA ini berjalan seiring untuk tetap mengawal, mengantarkan ini agar adat istiadat itu tidak bisa, apa namanya, tidak akan hilang di masyarakat kita. Apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan dunia sekarang ini, anak-anak kita sudah tidak faham masalah adat. Ini akan merugikan bangsa kita. Rugi bangsa ini kalau ini kita tinggalkan. Kita terjerumus dalam dekadensi moral, dan inilah yang penting. Agama dan adat itu berjalan seiring, sehingga di masyarakat kita yang kita kenal, Tonda Talusi ini penting sekali,
3: ya.
0: Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Untuk pendekatan kemasyarakatan, agama dan adat itu harus hadir.
2: Baik, luar biasa ya pemaparan dari Pak Husein. Kalau bicara sinergi, ini kan di SIGI sendiri, saya melihat di kalau melihat area SIGI ini kan dia sebenarnya lebih dinamis ya, dalam artian bukan cuma Kaili, ada Kulawi di sana gitu. Jadi memang kalau bicara soal pemangku adatnya juga gitu, itu berbeda ya, dalam artian dari segi agama gitu, mungkin ada aturan-aturan yang juga berubah. Nah, yang berbeda ya maksudnya. Nah, itu bagaimana mensinergikan, mengkomunikasikan itu? Seperti apa ininya? Apakah ada sebuah gerakan khusus memang yang dilakukan dari BMA sendiri terkait dengan untuk menyatukan persepsi yang bisa saja ada yang berbeda ya gitu. Karena kan kalau bicara adat, seperti Komi bilang tadi, di situ juga sebenarnya ada moral, ada agama yang harusnya dia. Nah, perbedaan agama juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk bisa memutuskan sesuatu. Nah, melihatnya seperti apa itu? Kalau di SIGI itu kan berbeda ya dia, karena ada agama Nasrani juga gitu. Apakah tetap sama juga sebenarnya kalau dilihat dari sisi budaya atau adat? Bagaimana kamu melihatnya? Bagus.
1: Iya. Sebenarnya para pendengar setia RRI dimanapun berada, saya sangat senang sekali hari ini karena ada orang tua kita, Bapak Dr. Anas Kiai Haji Husein Habibie, Ibu MH. Ini sebenarnya di badan beliau ini sudah ada dua ini. Beliau tokoh adat dan beliau tokoh agama. Jadi sudah sangat paripurna sebenarnya penjelasan. Saya hanya menambahkan saja ya. Kalau nanti penjelasan yang paling lengkap, paling paripurna menurut saya dari beliau, Pak Kiai Haji Dr. Anas Kiai Haji Husein Habibie, orang tua kita. Kalau dari konteks SIGI memang menarik ya. Di sana ada keluarga-keluarga kita yang sudah menjalankan aturan adat yang sudah diwariskan turun-temurun, sudah sangat lama sekali itu menurut yang disampaikan Pak Kiai Haji Husein Habibie. Contoh seperti di keluarga kami yang ada di Kulawi, di Lindo, di Pipikoro, itu nilai-nilai kearifan lokal mereka itu sudah sangat dipelihara sejak lama.
3: Yeah.
1: Terutama mari kita lihat misalnya di sana dari segi pakaian mereka, atribut mereka itu masih dipertahankan sampai hari ini, yang dari kulit kayu. Kemudian juga nilai-nilai moralnya itu sangat luar biasa. Saya pernah ingat dulu diminta untuk membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur Cup Rusdi Mastura. Ketika sebelum membuka, MC itu saya melihat di tribun lapangan bola itu ada para tokoh-tokoh adat. Ada sekitar mungkin 20-an. Jadi saya juga bertanya-tanya, wah ini tokoh adat di sini hobi bola ya. Lengkap dengan pakaiannya. Tapi apa yang kemudian menjadi menarik adalah ketika MC membuka acara dan sebelum memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka secara resmi, itu diundang dulu Ketua Majelis Adat Kulawi untuk maju ke depan. Saya pikir, mau apa ya? Nah, ternyata apa? Mereka maju ke depan, beliau maju ke depan, mengambil secari kertas, diberikan mic, lalu beliau membacakan aturan adat dalam pertandingan sepak bola.
2: Luar biasa.
1: Jadi sih dibacakan gibunya Pak Kiai. Ada sanksi adat jika sesama pemain berkelahi, sesama pemain memukul wasit, kemudian pulang misalnya merusak fasilitas umum, itu dibacakan semua adat. Walhasil sampai final tidak ada perkelahian, tidak ada kerusakan, karena mereka sangat patuh terhadap aturan.
2: Nah, tidak ada pergaulan kantong.
1: Tidak, dalam pertandingan itu tidak ribut. Nah, biasa kan pertandingan bola kadang-kadang ada, ya ada saja.
2: Ada chaos.
1: Iya, chaos, ada ribut. Jadi itu menandakan betapa mereka sangat menjunjung tinggi, memelihara nilai-nilai budaya dan adat yang sungguh luar biasa. Dan terakhir, ada teman saya seorang polisi yang tugas di Kulawi mengatakan, enak saya tugas di Kulawi. Kenapa Pak? Hampir semua masalah sosial diselesaikan secara adat.
2: Ya.
1: Jadi tidak ada yang
2: luar biasa. Baik, terima kasih. Ini kita punya obrolan semakin menarik ya, seperti Sarara dan pemirsa RRNet di mana saja berada. Namun kita harus break sejenak karena memang akan pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan nanti sama Bapak Husein tentunya. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di obrolan budaya perempat RRI Palu.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: We here. keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kembali lagi bersama saya Ratu Balkis dan kita ada di obrolan budaya RRI Palu tentunya. Dan kita melanjutkan lagi untuk obrolan kita tentunya. Saya ke Pak Husen, masih terkait dengan pertanyaan yang sama dengan Pak Agus tadi, kaitannya dengan bagaimana sih melihat tetap kita punya perbedaan ya, walaupun mungkin dalam beberapa hal kita punya hal yang sama. Tapi kalau secara agama tadi kan kita juga beda ya, apalagi kalau bagian Sigi di Tentena. Nah itu kan bagian teman saudara-saudara kita yang memang juga memiliki adat istiadat yang berbeda gitu. Bagaimana kamu melihatnya? Seperti apa sih harusnya?
1: Kalau kita berbicara soal adat, ya, itu tidak berbicara soal agama.
0: Oke.
1: Di Kulawi adalah bagian juga dari masyarakat Kaili.
0: Iya.
1: Ketika adat Kulawi seperti Mentimbe di Kulawi, Mentimbe itu ada sebuah adat di mana perkawinan adat Kulawi harus ada yang disembelih. Yang disembelih itu kerbau, dan yang menyembelih itu walaupun keluarga Kristen, yang menyembelih itu adalah pegawai syara, imam.
0: Oh begitu ya?
1: Jadi adat ini merekatkan toleransi kehidupan beragama, dan kehidupan beragama ketika adat muncul semua sama. Kami sering diundang ke Kulawi. Dulu saya dan Pak Agus ini, saya ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, yang sering menghadiri acara-acara di Kulawi.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika acara-acara seperti makan adat yang ada di Kulawi, itu yang memasak itu, yang menyodorkan semua makanan itu adalah orang Islam. Jadi agamanya jalan, toleransi jalan, adat jalan. Sehingga antara adat dan agama itu, ketika kita berbicara soal aturan, maka aturan itu yang dipakai. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, sebuah kehidupan masyarakat adat di Kulawi itu diatur secara adat. Satu contoh, orang tidak bisa menangkap ikan di Danau Lindu, itu ada namanya ombo. Orang tidak bisa menebang kayu sembarangan di hutan di sekitar Lindu itu. Kalau ada orang yang melanggar itu, akan digivu, katanya, didenda. Dan itu betapa kuatnya. Dan inilah satu perekat, ini satu aturan turun-temurun yang sampai hari ini dilakukan oleh masyarakat kita yang ada di Kulawi. Dan inilah tujuan FKPA, BMA untuk melontarkan kembali kepada masyarakat kita agar kita tidak melupakan warisan leluhur bangsa kita. Karena apa? Hukum adat ini adalah hukum yang tertua di negara ini. Sehingga sudah ada kesepakatan antara BMA dengan kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan tentang penerapan hukum-hukum ini. Kalau yang berkaitan dengan tipiring, tindak pidana ringan, itu biasanya diserahkan kepada adat. Dan saya berapa kali ketika kemarin di Sigi melakukan sidang adat untuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika kita masuk, polisi sudah tidak masuk.
0: Oh, begitu ya?
1: Ya, dan ini satu apa namanya satu kolaborasi yang sangat bagus, dan kalau ini dilakukan akan aman negara ini.
0: Nah, Tunda Talusi ya,
1: maka Tunda Talusi ini, pemerintah, agama dan adat ini harus berjalan seiring untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di masyarakat kita.
0: Baik. Nah, kalau saya bicara soal ini sebuah lembaga, berarti di dalamnya itu begitu banyak ini ya, kaitannya dengan lembaga-lembaga adat yang saat ini ada di seluruh Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Nah, seperti apa sih kalau bicara soal sinerginya ya, sinerginya dengan mungkin dari nah gitu. Nah, seperti apa sih kalau seumpamanya ada program yang dilaksanakan oleh Dewan Adat atau BMA ya, BMA sendiri melaksanakan program, apakah memang juga diturunkan ke masing-masing wilayah atau seperti apa program atau kerja-kerjanya seperti apa sih sebenarnya?
1: Kehadiran dua lembaga ini bukan berarti kita menghapus hukum adat di daerah masing-masing.
0: Oke.
1: Seperti di Borowali, di Poso, hukum adatnya tetap berjalan. Dan ketika ada yang berkaitan dengan sidang-sidang adat, itu kita serahkan kepada dewan adat di sana.
0: Oke.
1: Dan kita sebagai FKPA dan BMA itu pemantau. Dan keputusan adat ini adalah keputusan final, tidak ada bandingnya.
0: Iya.
1: Ketika diputuskan bersalah, tidak ada lagi banding. Itu harus dilaksanakan.
0: Begitu ya?
1: Iya. Kalau kita di daerah Kaili, yang namanya Givu, denda adat itu adalah keputusan final. Dan itu sudah banyak terjadi, seperti di Kulawi. Iya. Makan adat itu, di situ ada gubernur, ada bupati. Jadi yang diikuti itu adalah pimpinan tertinggi. Ketika makan adat itu, sebelum orang yang tertinggi itu cuci tangan, maka orang di bawah itu tidak boleh satupun yang cuci tangan. Berani cuci tangan, di give denda.
0: Iya.
1: Dan dendanya tidak main-main, satu ekor kerbau.
0: Mahal kerbau.
1: Mahal. Ini persoalannya. Jadi denda itu sehingga orang betul-betul tidak mau melanggar itu.
0: Iya.
1: Seperti disampaikan Pak Agus tadi, main bola itu sanksi adat. Kalau kita hanya ikuti apa namanya hukum-hukum positif, pasti banyak orang yang melanggar.
0: Iya.
1: Tetapi hukum adat tidak ada satupun yang bisa melanggar. Itu kekuatan dahsyatnya hukum adat itu. Maka itulah kehadiran dua lembaga ini untuk menjaga supaya tetap lestari, karena apa, dengan perkembangan teknologi kita ini, dengan ilmu-ilmu anak-anak kita yang sudah coba kita akan mantapkan kita kembali supaya mereka itu mengikuti aturan-aturan itu. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa adat ini adalah akhlak. Dan kalau di Islam,
0: yeah,
1: disampaikan Rasul menyatakan innama bu'ithtu liutammima makaribal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak itu adalah adat istiadat.
0: Wah.
1: Maka inilah yang penting kita berbicara soal adat, berbicara soal agama, itu kita transparansikan, kita komparatifkan, maka itu adalah kedua aturan yang sama-sama penting untuk kita masyarakat, terutama kita di sosial.
0: Baik, luar biasa ini ya. Kalau sendirinya luar biasa ya, dengan agama juga. Nah, kalau bicara soal ini, saya mau apa ya, studi kasus ya tepatnya. Kalau kita bicara soal di masyarakat, begitu banyak hal yang terjadi ya, polemik yang terjadi. Nah, ketika bicara soal bagaimana menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat gitu, apakah saya ke Kak Agus, adakah sebuah apa namanya kasus di mana ini sangat unik gitu, yang akhirnya bisa diselesaikan secara adat gitu? Mungkin di kepolisian mereka juga melaksanakan itu, cuman ternyata tidak kuat ya. Tapi ketika itu di apa namanya dilaksanakan secara adat, ternyata bisa malah lebih baik dari apa ya, aparat kepolisian ya kalau saya bilang ya. Karena mungkin ya itu tadi, kita bicara soal adat ini sesuatu yang ada di dalam darah kita ya, tanpa kita sadari seperti itu ya. Saya merasakannya seperti itu gitu. Karena kalau Pak Husin bilang tadi bahwa bicara soal adat, bicara soal sesuatu yang memang tumbuh di masyarakat kita gitu. Jadi lebih banyak memang orang yang akan manut ya, Israel gitu, yang pada aturan adat. Kalau kamu melihatnya bagaimana? Kalau berdasarkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah

0: nilai ini akan dibawa menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar, sehingga bisa menghindarkan kita dari masalah-masalah sosial. Makanya kemarin BMA dan juga FKPA itu ada program masuk sekolah.
1: Yeah.
0: Nah, pertama di MTS Negeri 2 Palu di Jalan Labu, diinisiasi oleh kepala sekolahnya, ya, kami diundang untuk masuk. Ibu Haja
2: Norma
0: Lebalado.
2: Bu
0: Nira Lebalado, kepala sekolah MTS Negeri 2. Itu sangat baik sekali. Jadi anak-anak sekolah, kemudian acara itu dibuka oleh Kandepak Agama, ya, Pak Dr. Hasan Al-Habsi. Al-Hasni, ya, misalnya. Beliau yang buka.
2: Ahmad Al-Hasni.
0: Iya, Ahmad Al-Hasni. Terus ada dihadiri para dewan guru dan juga orang-orang tua murid. Nah, di sanalah kita kemudian menitipkan bahwa adat ini bukan hanya, kan biasanya orang bilang adat ini orang tua.
1: Iya.
0: Padahal adat ini sebenarnya soal nilai, ya. Seperti betul. Yang Pak Kiai Haji bilang tadi, itu soal akhlak. Ingin kita titipkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bagaimana mereka mempunyai akhlak yang bagus. Bayangkan kalau adat dan agama menyatu membentuk akhlak mereka, mudah-mudahan ini bisa membentengi mereka dari persoalan-persoalan yang dihadapi remaja sekarang yang sungguh luar biasa, narkoba, penyalahgunaan obat-obat itu dan sebagainya. Nah, ini bisa membentengi mereka, mereka tumbuh menjadi generasi emas, menjadi generasi Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi ke depan. Nah, sehingga adat ini seperti dikatakan tadi akan masuk di usia yang paling dini. Memperkenalkan adat ini, bagaimana bersikap misalnya kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih adik. Kata-kata tabe ketika lewat di depan orang, kemudian misalnya ada lorong, ya, anak-anak lewat, anak-anak sekolah lewat, terus dia mengatakan tabe saja kepada orang di situ yang duduk, orang yang dilalui itu merasa luar biasa ini anak-anak kita ini. Tapi sebaliknya, kalau ada orang duduk di jalan atau lorong kecil, anak-anak sekolah ini lewat tanpa mengucapkan tabi atau permisi, itu orang akan timbul nilai, ini anak-anak tidak diajar nilai etika ini. Nah, gitu, ya. Nah, sehingga nilai-nilai seperti itu akan coba kita titip sama anak-anak kita, supaya komunitas tidak jadi orang yang sombong ketika besar, komunitas orang yang bagus perangainya. Kalau orang kayak dibilang, Inggu nanabelo, ampe nanabelo, ya. Dan ini saya kira berlaku semua di semua kabupaten yang punya nilai-nilai kearifan lokal, ya. Di Sulawesi Tengah ini ada titipan nilai-nilai itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dikatakan ada kasus tertentu, kami ingin katakan bahwa kami ingin lebih mengatakan bahwa bagaimana peran kita sebagai orang-orang adat, lembaga adat, menitipkan nilai-nilai adat sejak usia dini. Jadi kita tidak berfokus saja mengidang kasus-kasus yang terjadi, tetapi bagaimana upaya preventif menjaga supaya nilai-nilai atau kasus-kasus ini bisa berkurang. Nah, makanya dari sejak ini kita titipkan nilai-nilai.
1: Luar biasa. Ini apa, ya, kalau saya bilang ini sesuatu yang memang harus segera dilaksanakan, ya, apalagi kalau bicara soal ini tadi, ya, soal bagaimana diterapkan di sekolah. Saya mau bertanya sebenarnya sama tapi kita harus break dulu, ya. Tapi yang pasti sebentar sampai sebesar aras kami akan kembali lagi, kita break sejenak. Tetaplah bersama kami di obrolan perempat RRI Palu.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradulfil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info, lowongan Karajo, RRI.

0: News.
1: Nanya gua dari digital saja tuh. Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Masih bersama kami di obrolan muda RRI Perempat Palu dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita luar biasa ya. Saya sangat tertarik sekali dengan obrolan kita pagi ini ya. Nah, saya mau ke Pak Husin juga dulu. Kaitannya tadi masih dengan yang dipaparkan oleh Pak Agus tadi, kaitannya dengan penerapannya di sekolah-sekolah. Nah, apakah ini sudah juga dilaksanakan di daerah lain atau seperti apa? Atau masih di area kita Kota Palu atau masih launching atau seperti apa? Kedepannya seperti apa sih? Apakah sudah ada gambaran besar yang ingin dilaksanakan gitu?
7: Ini salah satu program dari FKPA dan PMA. Bagaimana adat ini harus diketahui oleh semua orang.
0: Ya.
7: Menjadi knowledge, menjadi ilmu bagi seluruh masyarakat kita dari Sulawesi. Maka pertama kemarin launching perdana itu di MTS 2 Palu, dan diikuti oleh orang tua, guru-guru, dan mereka sangat antusias. Kita jelaskan tentang hukum-hukum adat, kita jelaskan tentang adat, dan ini merupakan pelajaran baru kepada mereka, karena ada orang kita tidak faham
0: Betul.
7: Masih banyak orang-orang kita termasuk di Kaili ini, yeah, banyak orang yang tidak paham. Dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi anutan masyarakat kita. Satu contoh di masyarakat Kaili ada adat Netambuli.
0: Ya, yeah, apa itu?
7: Ya, ketika masuk untuk perkawinan,
0: yeah,
7: ditambuli tangga, tonon ditambuli karena ditambuli, tonon metambuli karena metambuli. Biasa ketika ada pengantin itu ada bawa toko, bawa tumpak itu.
0: Iya. Yeah.
7: Ya, dan ini menjadi satu anutan dan bagi masyarakat kita. Satu kegiatan ini tidak sah satu pengantin kalau tidak dilakukan ini.
0: Begitu ya.
7: Maka ini yang betul-betul satu kesyukuran kita.
0: Itu fungsinya Netambuli itu apa? Bagaimana?
7: Ini adat. Adat Netambuli, adat Kolontigi. Okay. Kalau orang Kaili bilang Kolontigi, kalau orang Bugis apa namanya? Mapaci.
0: Ya, ya.
7: Orang Gorontalo tidak tahu apa.
0: Jadi
7: semua ini dilakukan sebagai sebuah kekuatan moral, moral force. Ada kekuatan moral ketika kita melakukan adat. Ada satu nilai bahwa telah dia lakukan. Karena ketika orang Kaili berpendapat, berpikiran salah melakukan adat, namanya salavati. Ya, akan ada anak-anak yang tidak beres, yang tidak normal, ya, menurut pendapatnya orang Kaili. Sehingga adat itu di Kaili ini dilakukan betul-betul menjadi satu anutan masyarakat, dan ini sudah mulai hilang.
0: Benar.
7: Termasuk bahasa kita, ini juga budaya.
0: Ya.
7: Ada orang Kaili, ibunya orang Labuan, bapaknya orang Kawaili, tapi tidak tahu bahasa Kaili.
0: Banyak, banyak.
7: Dan ini termasuk yang kita sentir dalam program BMA dan FKPA.
0: Iya.
7: Kita bisa melakukan apa namanya secara keseluruhan simultan.
0: Ya.
7: Kita berbicara soal hukum-hukum adat, berbicara soal anutan adat, dan kita berbicara soal budaya kita, termasuk bahasa Kaili. Dan saya bersyukur di RR ini,
0: ya,
7: ada budaya yang selalu berbicara, ya, Adinda Arif ini, ya, yang selalu melakukan itu. Dan ini sebuah kekuatan kita.
0: Betul.
7: Sebuah kekayaan kita. Dan jangan hilang. Bahasa-bahasa ibu sekarang sudah mulai hilang. Dan saya betul-betul apa namanya khawatir satu saat orang Kaili tidak lagi bisa berbahasa Kaili. Termasuk ini yang difasilitasi oleh adat ini. Jadi kita seperti Pak Agus sampaikan tadi, tidak hanya berbicara soal ini,
0: ya,
7: bagaimana kekuatan-kekuatan ini, dan sebuah kebanggaan kita terhadap adat ini. Orang Kaili harus bangga dengan adat Kailinya, orang Gorontalo harus bangga dengan adat Gorontalo, ya, orang Bol bangga. Dan ketika ini bersatu semua mempunyai kekuatan dan kebanggaan, akan menjadi satu kekuatan besar untuk menjaga adat istiadat.
0: Iya, iya. Nah, ini kan kalau Komio tadi luar biasa, apa namanya, narasinya terkait dengan bagaimana sinerginya ini, ya. Nah, apakah juga ini ditularkan kepada semua dewan-dewan adat dan juga di seluruhnya di Sulawesi Tengah, ya? Iya. Karena kan BMA memang terpusat, ya, seperti itu, ya. Jadi ada di daerah-daerah juga yang juga memiliki pemangku-pemangku adat di sana gitu. Nah, kalau bicara tadi program tadi, apakah itu juga akan dilaksanakan juga di luar, di entah itu di Buol, Toli-Toli, di Morowali, atau mungkin di Porame gitu. Nah, seperti apa itu? Nah, ini kan sebuah program yang harusnya kalau saya bilang kita langsung ditapak, ya, gitu. Kita penerapannya langsung ditapak gitu, di akar gitu. Nah, saya ke Pak Agus dulu. Bagaimana Pak Agus melihat? Apakah memang itu sudah seperti itu atau masih launching ini dan masih lama sih, mungkin lagi penerapan seperti apa sih?
8: Iya, baik. Di Badan Musyawarah Adat dan juga di FKPA itu kan terdiri dari komponen-komponen para pemangku adat kabupaten,
0: yeah,
8: semua berada di dalam. Jadi apa yang nanti kami programkan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan juga di daerah-daerah. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Kiai Haji tadi, bahwa kita juga akan memberi penguatan bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap tumbuh.
0: Yeah.
8: Misalnya di Buol dan di seluruh kabupaten lainnya, pada hari tertentu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah ini kan dalam rangka seperti tadi menghilangkan kekhawatiran kita, jangan sampai anak-anak kita, generasi kita lupakan bahasa ibunya. Padahal ini kan sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tanpa kita sadari dengan masuknya teknologi yang sungguh luar biasa sekarang ini, kita harus akui bahwa anak-anak generasi kita ini sulit dilepaskan dari teknologi atau yang kita kenal dengan sekarang ini HP ya. Bahkan ada yang masih sangat kecil sekali dikasih HP, dan mereka lihat mainan-mainan dan hiburan-hiburan di sana, sampai kekhawatiran itu bisa saja muncul. Mereka tidak apa, mereka tidak peduli lagi terhadap budayanya, misalnya bahasanya. Kekhawatiran anak-anak kita sejak remaja sudah tidak mau lagi menggunakan bahasa ibu, bahasa lokal. Padahal di luar negeri sana teman-teman itu berpesan juga kepada kita, jangan sampai hilang kekayaan Indonesia itu. Karena di luar negeri, misalnya di Kanada ya, tidak ada bahasa daerah.
0: Gitu ya.
8: Tidak ada bahasa daerah. Kita, saya tidak pernah melihat ada bahasa daerah di sana, di berbagai wilayah yang terpisah-pisah. Mereka menggunakan bahasa Inggris saja. Kalau toh ada bahasa lain, bahasa Perancis, itu bahasa, dua bahasa itu, dan tidak ada bahasa lokal. Nah, bayangkan kalau misalnya Indonesia. Saya pernah lihat ada orang bule yang pintar memainkan gamelan. Ada orang bule yang sudah sangat piawai menarikan tari Bali. Ini mereka ingin juga menguasai bagaimana kekhasan dan kekayaan budaya Indonesia yang sungguh luar biasa itu. Nah, kita di Sulawesi Tengah, BEMA dan FKPA juga peduli bagaimana nanti budaya-budaya kita tetap terjaga, paling tidak dari bahasa. Bahasa Buol akan tetap kita dengar sepanjang masa. Bahasa Banggai, bahasa Saluan, ya. Kemudian bahasa Toli-Toli dan seluruh di Sulawesi Tengah, bahasa Pamona, bahasa Bada ya.
0: Apalagi bahasa Kaili ya.
8: Bahasa Kaili. Kita ingin Kaili ini,
0: misinya banyak.
8: Kaili ini pun terdiri dari berbagai macam ya. Ada Rai, Tara, Unde, Daa, Inde. Jadi kita mau ini masih terus terdengar sampai kapanpun. Saya minta maaf Pak Kiai, saya pernah satu saat hot ikut sholat Jumat di Makassar, di kota Makassar, bukan di tengah kotanya, tapi masih di Makassar. Khotbah Jumat pakai bahasa Makassar. Jadi saya pernah ikut Jumat juga di Pasuruan, Jawa Timur. Khotbah Jumat pakai bahasa Jawa. Betapa mereka sangat menghargai dan menyayangi dan memelihara budaya mereka. Nah, ini saya kira kami juga dari BEMA dan FK berharap generasi kita di Sulawesi Tengah ini tetap menjaga dan memelihara budaya yang sungguh kaya dan luar biasa ini sampai kapanpun.
0: Baik. Nah, benar sekali. Ya, contoh konkret saya yang setengah Kaili setengah Gorontalo. Jadi sedikit sekali saya tahu bahasa Kaili, karena memang di area keluarga, di rumah tidak pakai bahasa Kaili. Itu yang menyebabkan memang akhirnya kita kosakata kita sedikit sekali.
7: Tapi bisa bahasa Kaili. Sakit.
0: Nama malammu nih. Sedikit-sedikit lah.
7: Malam.
0: Oke. Nah, Pak Kiai, kalau kita seperti yang dibilang Pak Agus tadi, bahwa memang sangat penting penerapan itu ya di anak-anak gitu. Nah, cuman kan sekarang mau tidak mau suka tidak suka, ada sebuah tantangan yang besar ya. Mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan yang mereka nonton itu adalah apa ya, hal-hal yang mungkin satu sisi itu pengetahuan, di sisi yang berbeda itu adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan juga. Jadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan juga ketika bicara mengakses media sosial. Nah, ini buat anak-anak ya. Nah, apakah ada sebuah apa ya, kalau saya bilang gerakan sih sebenarnya, karena kan kalau bicara soal teknologi kita harusnya sudah ngeh juga dengan teknologi, bagaimana caranya edukasi itu juga sudah di apa diterapkan melalui visual gitu, entah itu dia berupa kartun-kartun yang banyak menginformasikan tentang budaya-budaya seperti itu. Apakah sudah ada apa namanya keinginan untuk sampai ke sana juga gitu.
7: Iya, makanya ini harus kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah.
0: Oke.
7: Sekolah, kita harus masuk sekolah, masuk di sekolah.
0: Iya.
7: Kita harus dapat memberikan satu pemikiran kepada pemerintah bahwa budaya termasuk bahasa ini penting. Iya. Seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, ini nanti akan ada satu rekomendasi kita pada pemerintah daerah, satu hari itu orang menggunakan pakaian adat dan bahasa.
0: Bahasa
7: di mana dia berada? Baik, kalau ya. Dia di Morowali bahasa Bungku. Kalau dia di Poso bahasa Baree, di sini bahasa Kaili. Dan Kaili dia ada Rai, ada Tara, ada Ledo, ada Daa. Dan ini satu harapan dan cita-cita kita. Karena kalau kita tidak sentuh sekarang, kita akan hancur.
0: Betul.
7: Kita rugi. Dan kita sudah rasakan sendiri. Orang tuanya orang Kaili, anaknya pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Inggris.
7: Bahasa Inggris lah.
0: Pakai bahasa Inggris karena ditanya, di sekolah terapannya adalah one day in English, gitu ya.
7: Begitu ditanya Hilarium, Mbak, apa artinya?
0: Resetiku.
7: Maka ini penting. Ini satu tanggap darurat sebenarnya.
0: Iya, betul.
7: Ini dalam darurat budaya kita. Inilah yang membuat kami BMA dan FKPA akan muncul ini untuk bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian ini. Oleh karena itu, dalam bahasa ini saya sampaikan sebagai sebuah mungkin untuk closing kita. Ya, ada hi kodi-kodi oge-oge. Adat ini kecil tapi besar. Nikah kamu di genggam, lena gana sangka kamu, tidak cukup satu genggam. Nikah baraka napun sulapampa, begitu dihamparkan memenuhi empat penjuru angin. Ini satu filosofi dari masyarakat adat kita. Dan kalau ini yang kita ambil, seperti yang kemarin saya dan Pak Agus ini mantan dari Sigi. Sebagai saya sekda, beliau kepala dinas di sana. Di Sigi itu ada satu apa namanya jargon di masyarakat Sigi, yaitu belor povia, belor kava, dar povia, dar kava. Baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan ketika kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka kita akan menuai apa yang kita lakukan. Jadi kalau di dalam bahasa agama, wa'amal masyikta fa'innaka majizun bih, berbuatlah engkau, sesungguhnya perbuatan itu akan dipertanyakan di hari kemudian. Maka inilah yang kita harus iringi dalam proses untuk menjaga budaya ini. Saya kira ini yang sekaligus sebagai closing statement. Sehingga kita harus jaga adat ini kepada seluruh masyarakat kita di Sulawesi. Kita jaga ini dan masing-masing cara kita. Dan BMA, FKPA tampil ke depan sebagai pelopor, sebagai panglima untuk menjaga, mengawal lestarinya budaya di Sulawesi Tengah.
0: Baik, ini luar biasa ya. Saya ke Kak Agus. Ini Kak Agus bicara soal bagaimana caranya semua orang harus memiliki tanggung jawab yang sama, gitu. Setiap person ya, entah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, seperti kata Pak Husin tadi, bahwa ini adalah urgent sekali, gitu. Urgent di mana kalau menurut data dari balai bahasa bahwa ternyata sekarang ada bahasa Kaili yang hampir punah, gitu. Karena tidak ada lagi orang yang menggunakan bahasa itu, gitu. Nah, bagaimana kita harusnya bisa menjadi person-person kita ini, setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang sama, menjadi agen-agen perubahan, gitu. Nah, salah satunya dengan caranya kita masuk ke sekolah-sekolah ini ya, gitu. Berarti ini sebenarnya harus yang harus segera kalau menurut saya, kalau bisa secepatnya agak bergerak gitu untuk. Nah, Pak Agus sekaligus closing statement juga. Nah, bagaimana Pak Agus melihatnya dan apa sih yang harus segera kita lakukan gitu?
8: Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI pimpinan dan seluruh jajaran serta kru yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Ini juga merupakan upaya sosialisasi yang sungguh luar biasa tentang bagaimana melestarikan adat budaya kita. Apalagi ini bukan cuma didengar tapi dilihat langsung ya. Bisa dilihat di media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu ini saya pikir tidak boleh berhenti. Dan program-program di RRI seperti ini juga bisa menghadirkan anak-anak kita. Mendengarkan mereka bagaimana mereka menampilkan bahasa daerah.
0: Betul ya. Sekali.
8: Tampilkan mereka di sini, anak-anak dari Buol, anak-anak dari Bungku, yeah, anak-anak dari seluruh Sulawesi Tengah.
0: Yang pintar berbahasa.
8: Iya, bahasa ya, daerahnya. Wow. Hadirkan mereka, dan kemudian sekali, dengar mereka berbicara bahasa. Ini saya kira dari RRI kita akan menjadi agen pelestari. Kita menjadi RRI menjadi salah satu agen pelestari budaya di Sulawesi Tengah.
0: Yeah.
8: Jadi saya ingin menutup dengan pesannya Wakil Gubernur ketika melantik kami, bahasa daerahnya beliau katakan begini, libu mempakaroso ada,
0: yeah,
8: ada neoko ngata naono. Artinya musyawarah itu bisa menguatkan adat.
0: Yeah.
8: Ketika adat itu kuat dan dijalankan dengan baik, maka negeri akan aman, damai dan sentosa. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan Sulawesi Tengah dengan adat yang ada bisa menjadi negeri yang sejahtera, aman dan damai serta sentosa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, luar biasa ini. Ada terima kasih untuk Pak Dr. Andus Kiai Haji Husain Habibu MHI selaku Ketua FKPA ya, dan juga Bapak Dr. Haji Agus Fahmi SPMS. Terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami, dan begitu banyak hal-hal yang penting yang sudah kami dengarkan dan di-share ke kami gitu, dan juga seluruh Sapi Sulu Sarara di Marbun berada. Terima kasih banyak, dan Sapi Sulu Sarara semakin banyak kita memasukkan data dan masalah kita yang kita pelajari, akan semakin baik pula cara kita berpikir dan pola kita melihat sesuatu. Saya Ratu Balgis undur diri, terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di obrolan budaya perempat dari Palu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe rajoko ratande rapaka oge kakita pura.
7: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Buang pada tempatnya.
10: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat budaya dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4, kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2026. Saya akan temani kamu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan juga sahabat budaya, di pagi hari ini di tanggal 6 Oktober 2026, saat sebagian dari kita mungkin baru saja membuka mata ya sahabat budaya, marilah kita juga awali pagi ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya hari yang baru. Udara pagi yang terasa sejuk sekali sahabat budaya di hari ini. Langit masih gelap ya sahabat budaya, dan kemudian apapun yang kemarin telah terjadi, biarlah menjadi pelajaran. Hari ini adalah halaman baru, kesempatan baru dan langkah baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Dan juga sahabat budaya, untuk menemani awal komi pagi hari, saya memiliki kata-kata mutiara untuk pagi hari ini, yaitu janganlah takut memulai kembali. Matahari saja selalu terbit setiap pagi, seolah mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersinar sahabat budaya. Sahabat budaya yang berbahagia, mungkin hari ini tidak semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kita ya, tetapi jangan juga dibiarkan satu kesulitan membuat kita melupakan begitu banyak alasan untuk kita bersyukur sahabat budaya. Marilah kita hadapi hari ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan juga tentunya dengan langkah yang penuh keyakinan. Karena hari yang indah bukan selalu tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap detiknya dengan penuh rasa syukur sahabat budaya. Dan saya akan membacakan acara siaran pada hari ini sahabat budaya. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Walu tentunya untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dan dilanjutkan dengan musik religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 6 kita kembali lagi dengan Pro 4 RRI Palu tentunya dengan program acara Noapa Kareba Palu, dengan informasi-informasi sekitar kota Palu dan juga Sulawesi Tengah tentunya ya sahabat budaya, dengan informasi yang terupdate, terbaru dan terpercaya. Kita 2 jam di Noapa Kareba Palu di pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 8 kita akan ada sarapan Ubempoy sahabat budaya, dengan topik kita di hari ini di sarapan Ubempoy yaitu dominasi lagu dewasa di kalangan anak. Jadi nanti apabila kamu mau bergabung bersama kami juga bisa sekali di sarapan Ubempoy dengan topik dominasi lagu dewasa di kalangan anak, nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan sahabat budaya, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita beralih di program Ensiklopedia Budaya Nusantara. Nanti juga akan ada topik Topo Garo dan Mbokita sebagai desa budaya. Di pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti kita ada obrolan UMKM. Ada narasumber juga nanti ya sahabat budaya. Ada narasumber kita nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dari UMKM Bolenita dengan narasumber Kak Vivi Nur Alfi Sianika. Bagaimana nanti dialog kita tentang obrolan UMKM ini, kami juga bisa bergabung nanti di obrolan UMKM di pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah ya sahabat budaya. Dan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian pagi ayat suci Al-Quran. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah orang-orang yang insyaf."

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri telah melakukan serangkaian kegiatan penegakan hukum terhadap 11 tersangka tindak pidana terorisme di sejumlah wilayah sejak hari Jumat 2 Oktober 2026. Penegakan hukum dilakukan serentak di 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Polisi Maindra Eka Wardana pada hari Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah juga jaringan terorisme lainnya. Adapun peran mereka mulai dari konsolidasi jaringan, kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda, dan rekrutmen baik secara langsung maupun melalui media sosial hingga keterlibatan dalam pemufakatan tindak pidana terorisme. Kariba Kaupuna, penguatan budaya lokal dinilai penting untuk mencegah generasi muda semakin jauh dari bahasa dan identitas budaya daerah. Salah satu upaya yang didorong adalah memperkuat muatan lokal dalam lingkungan pendidikan serta membiasakan pengenalan budaya sejak dari keluarga. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Haji Muhammad Hidayat Pakamundi mengatakan kurikulum berbasis lokal perlu mendapatkan perhatian agar generasi muda tetap mengenal budaya yang menjadi bagian dari identitas daerah. Hal tersebut disampaikan Hidayat saat diwawancarai RRI di gedung DPRD Sulawesi Tengah pada hari Senin 5 Oktober 2026. Hidayat menilai perkembangan zaman dan lingkungan pergaulan membuat sebagian anak muda semakin jarang menggunakan bahasa daerah termasuk bahasa Kaili. Kondisi tersebut menurutnya menjadi perhatian karena bahasa merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Sampai sebesar rafes ya mau karebasa liatin ti auno, ya aku Arno Fiantin, Pop FPK Panjeli di karebasa liatin.

0: Bakso Payehe. Nesampe malipo. Mabuli damo agatisa ka ngana-ngana tangka putih. Apa ne unde kita sigi yang bajagai? Membuat piara isema bom tani nade. Ibena cara na bali songu masaro ke pake tembah ta motore batuana ane bahasa toke li komi ane to pun li komi mon li komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to poija ya tumuija
0: kagungna tu mun bersiap bahasa tahun bisa pinggar de manggalelo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep katowonguna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kamai kita gaya tempat sanggar ningani bahasa tukaili bahasa tua ta anu numpak ketuh kita sampai na jadi na bete bi wamu kule

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, guna memperkuat koordinasi sinergi serta pemahaman bersama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada peserta, khususnya dalam penanganan kasus kecelakaan kerja dan pemberian manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan, BPJS Ketenagakerjaan menggelar tamu teknis Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan Bidang Pelayanan se-Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober di Palu. Temu teknis tersebut turut dihadiri oleh perwakilan PT Jasara Harja dan BPJS Kesehatan. Kehadiran ketiga lembaga ini menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi lintas institusi, khususnya dalam menangani berbagai kondisi pelayanan yang membutuhkan sinergi dan keselarasan proses antara penyelenggara jaminan sosial. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu, Nur Salam Halim, pada hari Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan kegiatan temu teknis menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Menurutnya, pelayanan kepada peserta tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dalam menyelesaikan proses administrasi, tetapi juga bagaimana memastikan peserta memperoleh informasi yang jelas, pendampingan yang tepat, serta memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, peserta membahas berbagai aspek teknis pelayanan, mulai dari mekanisme penanganan kecelakaan kerja, koordinasi pelayanan peserta, penyelesaian kendala yang ditemui di lapangan, hingga penguatan komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas kesehatan dan mitra terkait. Nur Salam menambahkan bahwa penguatan kompetensi dan koordinasi petugas pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dapat terus ditingkatkan. Melalui temu teknis PLKK dan Bidang Pelayanan se-Sulawesi Tengah tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan mendorong terciptanya kesamaan persepsi serta peningkatan kualitas komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan. Dengan semakin kuatnya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, dan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan juga mitra pelayanan lainnya, diharapkan penanganan peserta dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah dapat memperoleh kepastian serta kemudahan dalam mengakses layanan jaminan sosial.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan dashboard fiskal sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bagi pemerintah Kota Palu. Dashboard tersebut diarahkan untuk memantau perkembangan anggaran sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi program yang membutuhkan perhatian dan percepatan. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tengah Evi Mulyani saat audiensi dengan Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu pada hari Senin 5 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas percepatan sejumlah program prioritas

prioritas pemerintah Kota Palu. Menurut Evi, koordinasi antara kedua pihak selama ini telah berjalan baik. Namun, beberapa program masih membutuhkan perhatian agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih cepat. Evi mengatakan dukungan Kanwil DJPB tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga melalui komunikasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Dukungan tersebut akan diserahkan dengan agenda prioritas pemerintah Kota Palu. Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, Evi mengingatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan waktu yang tersisa dalam merealisasi program yang telah direncanakan. Ia menyebut koordinasi dan kerjasama perlu diperkuat agar program yang telah disepakati dapat berjalan maksimal. Audiensi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar Pemkot Palu dan Kanwil DJPB Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat memanfaatkan fiskal dan dukungan koordinasi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan program serta memastikan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Palu mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi agar hasil penelitian dan kajian akademik dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeda Kota Palu Ahmad Rizal Arma saat menghadiri Tadulako International Conference on Economics and Business 2026 di Hotel Best Western Palu pada hari Senin 5 Oktober 2026. Ahmad Rizal mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penggunaan data dan hasil kajian diperlukan dalam berbagai program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, revitalisasi pasar, dan pemberian insentif investasi. Ia mencatat TICEB 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan akademik dengan kebutuhan pembangunan daerah. Forum tersebut juga menghadirkan akademisi, penelitian, praktisi, pelaku usaha, serta delegasi internasional dari sejumlah negara. Ahmad Rizal mengatakan tantangan ekonomi saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika geopolitik global, dan peningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan pemerintah dan pelaku ekonomi untuk beradaptasi terhadap perubahan yang berangsur cepat. Di Kota Palu, perkembangan ekonomi juga didukung oleh sektor informal, kemanapun adaptasi tenaga kerja khususnya generasi muda, serta peran UMKM. Pemerintah daerah menilai penguatan sektor tersebut perlu didukung kebijakan yang berbasis data dan kajian sehingga program yang disusun lebih sesuai dengan kondisi daerah. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, forum seperti TICEB diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat berkembang menjadi kerjasama konkret. Pemerintah Kota Palu juga membuka peluang kolaborasi dengan akademisi, delegasi internasional, investor, dan pelaku industri dalam penelitian, pertukaran teknologi, serta pengembangan usaha berkelanjutan. Sejumlah sektor yang dapat dikembangkan antara lain ekowisata, industri kreatif, serta pengolahan hasil pertanian dan kelautan. Penguatan kemitraan dengan UMKM dan koperasi lokal juga dinilai penting, terutama untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat daya saing produk daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYW...

0: Rebasalea, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karibapa Maulana Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palu membekali 20 klien pemasyarakatan dengan keterampilan konstruksi baja ringan sebagai bekal untuk bekerja dan membangun kemandirian ekonomi setelah kembali ke masyarakat. Pelatihan konstruksi baja ringan tersebut digelar di Aula Bapas Kelas 1 Palu pada hari Senin 5 Oktober 2026 sebagai bagian dari program bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas 1 Palu, Surya Putra, mengatakan peserta telah melalui proses seleksi dan asesmen. Mereka mendapatkan materi mulai dari teknik pengukuran dan pemotongan baja ringan hingga perakitan rangka atap dengan metode praktik langsung. Salah satu peserta, Ali Firdaus, mengaku pelatihan tersebut memberikan keterampilan baru yang dapat digunakan sebagai bekal mencari pekerjaan dan membantu keluarga. Kepala Bapas Kelas 1 Palu, M. Nur Amin, mengatakan pelatihan diarahkan agar klien memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun membuka usaha secara mandiri. Kareba Kaupuna, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu terus berupaya memberikan bukti memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi semua pihak, di mana melalui pemberian manfaat bagi peserta maupun ahli waris, peserta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki perlindungan. Komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang didaftarkan pemerintah Kota Palu diwujudkan melalui penyerahan simbolis manfaat program jaminan kematian kepada ahli waris 3 pekerja rentan sektor usaha mikro kecil dan menengah Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja rentan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan jaminan ketika menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hadir hanya ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi atau pembangunan. Sampai subuh sarara fesia mo kareba saliatin ti papitu. Ya ku Arnoviantin, Popefe Kantanjili di kareba saliatin ti Ubalo.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Sahabat Budaya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid buka suara soal konflik yang terjadi antara warga di Desa Matarape dan Desa Kerja Asing atau TKA dari PT Askon. Ia menyebutkan bahwa konflik itu terjadi karena masyarakat menuntut kompensasi debu akibat aktivitas perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut menggunakan jalan hauling pelabuhan di wilayah desa tersebut. Hal itu ia sampaikan kepada awak media usai ditemui di kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Biroboli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Awalnya menurut Anwar, masyarakat meminta bayaran kompensasi sebesar 200 juta. Namun pihak perusahaan hanya mampu membayar 50 juta. Nilai tersebut menjadi titik buntu dari awal mula konflik itu, sehingga masyarakat menutup akses jalan perusahaan tersebut. Yusuf, seorang tenaga kerja asing yang telah lama tinggal di Morowali, menurut Gubernur Sulawesi Tengah menjadi mediator dalam negosiasi tersebut. Namun keduanya tidak mendapat kesepakatan. Sebelumnya dikabarkan bentrok terjadi di area operasional PT Anugrah Sakti Konstruksi atau Askon, Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Peristiwa tersebut bermula ketika warga Desa Matarape menggelar aksi untuk menyampaikan keluhan terkait dampak debu dari aktivitas pengangkutan hauling material perusahaan yang dinilai mengganggu pemukiman dan lahan pertanian warga. Massa juga mendirikan tenda di lokasi sehingga akses menuju dermaga atau jeti perusahaan terhenti. Berdasarkan keterangan Kapolres Morowali AKBP Reza Komeini, kelompok karyawan perusahaan yang disebut merupakan warga negara asing datang ke lokasi dengan membawa besi dan juga senjata tajam. Kelompok tersebut kemudian disebut melakukan perlawanan terhadap warga hingga terjadi bentrokan. Akibat bentrokan tersebut, 4 orang mengalami luka, terdiri 1 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasi mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
2: Ne kita mempake mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempenjili bahasa kita tepo inde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
1: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Mboto.
0: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak. Melalui program unggulan Berani Sehat, korban kekerasan perempuan dan anak di seluruh wilayah Sulawesi Tengah kini dipastikan mendapatkan layanan kesehatan dan visum secara gratis. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yudiawati V. Widaruslina, saat diwawancarai pada hari Senin 5 Oktober 2026. Yudiawati menjelaskan kebijakan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 36 tertanggal 3 September 2026. Surat edaran ini mengatur pelayanan kesehatan gratis bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakesehatan. Selama ini kendala utama yang kerap dihadapi korban kekerasan saat hendak melapor adalah biaya pemeriksaan medis atau visum. Tidak jarang korban yang berasal dari keluarga tidak mampu dibebani biaya medis karena layanan visum maupun kasus kekerasan tertentu belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Melalui integrasi ke dalam program Berani Sehat, Pemprov Sulawesi Tengah menjamin seluruh proses pemeriksaan, termasuk visum, otopsi, hingga pendampingan psikologis dan hukum dapat diakses tanpa dipungut biaya. Tidak hanya gratis, Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan penanganan khusus dari sisi fasilitas kesehatan. Saat ini, uji coba penanganan pasien korban kekerasan dengan fasilitas ruang khusus mulai diterapkan di RSUD Undata dan RSUD Madani Palu. Dengan kehadiran jaminan layanan gratis dan fasilitas perlindungan privasi ini, Yudiawati menghimbau seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah untuk tidak takut lagi melaporkan tindak kekerasan yang dialami maupun disaksikan. Rencananya, tata kelola pelayanan dan peluncuran resmi penguatan program ini akan disosialisasikan secara masif pada rapat koordinasi DP3A seprovinsi Sulawesi Tengah mendatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

37. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Riko saat menanggapi wawancara pemerintah Kota Palu yang berencana memusatkan seluruh anggaran media dari organisasi perangkat daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Riko menjelaskan, pembahasan anggaran media tahun 2027 memang belum masuk dalam tahap resmi. Namun pihak Pemkot Palu sudah menyampaikan rencana pemusatan anggaran tersebut. Secara prinsip, Riko menyatakan DPRD Kota Palu tidak keberatan jika Pemkot memutuskan anggaran media milik OPD-OPD lain ke Diskominfo. Namun aturan tersebut dinilai tidak disamaratakan untuk lembaga legislatif. Alasan utama pembagian ini menurut Riko adalah perbedaan kedudukan kelembagaan. Walaupun Sekretariat DPRD Kota Palu secara administratif merupakan bagian dari Pemkot Palu, tugas utamanya adalah memfasilitasi kerja-kerja lembaga legislatif. Selain itu, ia juga menyoroti status DPRD sebagai bagian dari jajaran forum koordinasi pimpinan daerah yang idealnya memiliki saluran dan pengelolaan kehumasan atau media tersendiri. Sikap DPRD Kota Palu ini sudah disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah. Riko memastikan pihaknya akan terus mengawal dan mempertahankan skema pengelolaan anggaran media mandiri tersebut hingga pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah 2027 bergulir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.